0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Haji Sedra, I don't know anymore. Teman-teman masih di Spada ya, masih barengan aku Michael tentunya di hari Selasa ya, kita ketemu di tanggal 1 September 2026. Udah bulan September ya teman berdua, dan semakin dekat dengan meninggalkan 2026 juga ya, udah akhir tahun. Dan tentunya seperti baru aja masuk di 2026 tapi udah mau habis aja ya tahunnya. Mudah-mudahan beberapa planning kamu yang masih harus dilakukan memang di tahun ini bisa sesuai jadwal ya. Dan untuk pagi ini mudah-mudahan tetap semangat, tetap beraktivitas seperti semula, dan terus mendengarkan Spada sampai nanti jam 10 pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

teman Porto dari Premier League ya. Ada pertandingan yang berlangsung dini hari tadi ya, antara Aston Villa versus Arsenal, sang juara bertahan ya. Dan di pertandingan ini Arsenal bisa menang tipis 1-0 saja dari tuan rumah Aston Villa. Dan ini membuktikan kalau Arsenal yang biasanya di awal-awal selalu konsisten, sampai di awal musim ini juga konsisten ya. Jadi Arsenal memang terkenal kalau awal musim sampai pertengahan tuh biasanya memang selalu bagus mainnya ya. Dan biasanya mulai mengalami kekalahan tuh biasanya di pertengahan mau akhir. Nah tapi mereka juga bisa membuktikan bahwasanya musim kemarin walaupun sempat kalah di beberapa pertandingan menuju run title ya, tapi mereka bisa akhirnya keluar sebagai jawara Liga Inggris. Dan ini masih 2 pertandingan awal sih ya, dan poinnya sempurna juga. Arsenal akhirnya berada di peringkat kedua klasemen. Di atasnya ada Manchester City ya, yang juga sudah 2 kali menang di awal Premier League ini. Dan di peringkat ketiga ya, mengejutkan sih, masih seharusnya tim Big Four atau Big Six ya, tapi malah ada Hull City yang mengalahkan, yang berhasil mengalahkan Manchester United ya di pekan pertama. Ini juga udah 2 kali menang, duduk di peringkat ke-3 klasemen sementara. Dan di peringkat 4 melengkapi 4 besar ada Chelsea ya, yang juga sudah 2 kali menang ya, malah skornya juga lumayan mencolok walaupun kebobolannya juga sama parahnya ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 menjelang siang. Gak kerasa udah di jam 10.14 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar nih buat kamu teman Pro 2? Semoga sehat selalu, berkah juga, happy terus, dan enjoy terus untuk edisi hari ini ya. Hari 1 September 2026. Waduh, kayaknya kalau awal bulan apalagi tanggal 1 itu bawaannya sumringah ya. Memang bawaannya tuh happy, bawaannya tuh enjoy dengan realita yang udah kita hadapi teman Pro 2. Apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Next, kita muterin dulu teman Pro 2. Lagunya dari Anjini ada Berhenti di Kamu untuk menemani santai siang kamu, karena nanti aku bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Hai teman Pro2, dilansir dari rri.co.id, kabar Banda Aceh. Teman Pro2, fenomena fear of missing out atau FOMO itu semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan juga perkembangan media sosial nih teman Pro2. Kondisi ini membuat seseorang itu merasa harus mengikuti berbagai tren yang sedang berkembang agar tidak dianggap tertinggal atau kurang mengikuti perkembangan zaman. Jadi anggota Biro Muslimah Dewan Dakwah Indonesia Islamiyah Kota Banda Aceh, Ika Puspita nih teman Pro2, dalam dialog interaktif di RRI Pro 2 Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin itu mengatakan FOMO ini tidak hanya terjadi di kalangan anak muda tetapi juga dapat dialami berbagai kelompok usia teman Pro 2. Jadi menurutnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi itu membuat setiap orang itu semakin sering melihat aktivitas dan gaya hidup orang lain. Jadi FOMO itu singkatan dari fear of missing out, kalau bahasa sekarangnya itu kita harus mengikuti tren. Kalau enggak kita mengikuti tren itu berarti enggak keren katanya. Nah, ia menjelaskan paparan informasi mengenai kehidupan orang lain di media sosial itu dapat memunculkan rasa cemas atau tidak nyaman dalam diri seseorang. Misalnya nih teman Pro2, ketika melihat orang yang dikenal sedang berlibur di luar negeri, membeli gadget baru, kendaraan baru atau menikmati sesuatu yang dianggap membahagiakan. Padahal itu sebenarnya hal yang membahagiakan, tetapi berita bahagia, namun malah kita munculnya perasaan kok saya enggak senang, kok saya juga pengen bisa seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan FOMO. Jadi dalam perspektif Islam menurut Ika, kebahagiaan itu tidak semestinya diukur dari kemampuan mengikuti tren atau memiliki sesuatu yang sedang populer. Jadi masyarakat itu perlu belajar menerima dan mensyukuri apa yang dimiliki, sehingga kebahagiaan itu tidak selalu bergantung pada pencapaian maupun gaya hidup orang lain yang terlihat di media sosial teman Pro2. Waduh. Kalau kamu gimana nih teman Pro2? Apakah kamu salah satu pengikut FOMO atau kamu memang mensyukuri apa yang sudah kamu punya? Boleh dong sharing ke kita di Pro2 Banda Aceh. Sekalian nih langsung aja yang pengen request juga boleh langsung DM kita di @Pro2 Banda Aceh teman Pro2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Hai teman produk, masih dengan aku Ilma Arci di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih di santai siang teman produk ya. Buat kamu yang pengen request juga udah bisa langsung request teman produk ya di @produkbandaaceh. Atau bisa aja nih kamu langsung aja WA kita ya di 0811-6713-926 teman produk ya. Entar lagu-lagu favorit kamu bakalan kita puterin, karena mana tahu nih lagu-lagu kesukaan kamu itu bisa masuk ke 20 tanggal lagu di setiap hari Sabtu dan juga di hari Minggu ya teman produa. Iya, mana tahu ya teman produa, jadi sering-sering request, sering-sering juga pantengin kita terus. Dan buat kamu teman produa yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita lanjut bacain informasi untuk edisi hari ini teman produa, dilansir dari rri.co.id Kabaran Banda Aceh. Jadi kita masih dengan pembahasan FOMO ya. Jadi kemudahan mengakses informasi melalui media sosial itu dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat fenomena fear of missing out atau FOMO itu semakin banyak dirasakan masyarakat. Jadi khususnya generasi muda teman produa, berbagai unggahan mengenai aktivitas, gaya hidup hingga pencapaian orang lain itu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupannya sendiri. Jadi anggota biro nih teman produa, tadi ya udah kita jelasin bahwasanya FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out. Jadi kalau bahasa sekarangnya itu adalah ngikutin tren. Nah kalau kamu nih teman produa, pernah gak sih ngalamin hal yang FOMO? Jadi kalau misalnya orang beli ini, kamu juga ngikut beli ini. Terus orang punya ini, kamu juga harus punya ini. Nah biasanya kalau kayak gitu itu namanya FOMO teman produa, atau fear of missing out. Kamu ngikutin nih standar hidup atau gaya hidup, aktivitas hidup atau pencapaian orang lain agar kamu juga seperti itu. Dan katanya kalau misalnya kamu terlalu mengikuti FOMO itu, kamu tidak punya batasan atau patokan hidup kamu teman produa. Jadi kamu hanya mengikuti standar hidup orang lain, sehingga apa-apa yang terjadi sama orang lain atau apa-apa yang kamu lihat itu kamu harus ada gitu. Nah harusnya kamu punya standar hidup sendiri, dan kamu juga harus punya kualitas hidup sendiri teman produa. Jadi kamu gak cuman ngikutin tren dan gak cuman ngikutin apa-apa aja yang orang capai teman produa. Karena biasanya kalau kayak gitu itu pasti akan lelah di diri sendiri ya. Karena belum tentu nih yang orang punya itu kamu juga harus punya, ataupun orang yang sudah memiliki itu kamu juga harus memiliki itu teman produa. Jadi syukuri aja apa yang sudah terjadi di diri kamu, syukuri dan nikmati aja teman produa. Karena kalau udah ikut-ikut FOMO atau ikut-ikut fear of missing out itu pasti rasanya capek dan juga lelah teman berdua. Kamu punya pengalaman ini, atau kamu juga punya cerita sih gimana cara menghilangkan rasa pengen punya juga atau rasa FOMO itu di kalangan modern era sekarang teman berdua? Boleh dong sharing ke kita di @produbandaaceh, ntar kita bakalan sharing bareng-bareng.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Hai teman-teman, masih dengan aku Ilmar di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan kita mengenai FOMO ya teman, Produa tahu dari singkatan dari Fear of Missing Out ya. Dan istilah ini menggambarkan perasaan cemas, gelisah atau tidak nyaman yang muncul seseorang merasa tertinggal dari tren, informasi, berita atau momen-momen berharga yang dialami orang lain teman Produa. Jadi penyebab dan juga ciri-ciri FOMO lebih dalam teman Produa, misalnya pengguna media sosial itu sering melihat unggahan atau story teman yang membuat hidup orang lain itu terlihat lebih menarik atau sempurna teman Produa. Kemudian adalah pengecekan ponsel impulsif ya. Jadi terus menerus mengecek layar ponsel karena takut melewatkan notifikasi atau obrolan hangat. Kemudian ikut-ikutan, jadi ikut tren nih teman Produa, membeli barang, makanan viral atau mendatangi tempat wisata yang hanya karena sedang ramai dibicarakan atau bukan atas dasar kebutuhan kamu teman Produa. Kemudian kalau kita bilang masalah dampak buruk dari FOMO, nah itu adalah menurunkan kepercayaan diri akibat terus membandingkan hidup dengan orang lain, kemudian memicu stres dan rasa kesepian sehingga kecemasannya juga berlebihan, kemudian mengurangi produktivitas kerja atau belajar karena terdistraksi oleh gawai nih teman Produa. Jadi jika kamu nih teman Produa bisa mengenai atau sedang merasakan FOMO atau pengen ikut-ikutan, kayaknya udah bisa mengurangi teman Produa karena ini juga sangat berdampak buruk buat diri kamu sendiri, karena FOMO itu juga tidak baik karena dapat menurunkan kepercayaan diri, juga memicu stres dan juga mengurangi rasa atau membandingkan hidup kamu dengan orang lain teman Produa.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta apa hand bodinya?
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

Hai teman produser, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan kita ya mengenai FOMO, teman produser. Jadi cara untuk mengatasi FOMO itu sangat gampang, teman produser. Salah satunya adalah batasi waktu menggunakan atau penggunaan gadget kamu, teman produser. Jadi buatlah jadwal untuk menggunakan media sosial, misalnya hanya pada waktu tertentu. Mengalihkan waktu untuk kegiatan lain seperti olahraga, membaca, atau quality time dengan orang terdekat, itu dapat membantu mengurangi ketergantungan pada gadget dan juga akan berdampak pada mengikuti tren atau FOMO, teman produser. Kemudian adalah fokus pada dunia nyata. Nah, ini sangat sangat bisa kamu aplikasikan, teman produser, karena ini juga sangat ampuh untuk mengatasi FOMO, yaitu fokus pada dunia nyata. Luangkan waktu kamu berkualitas bersama teman-teman atau keluarga secara langsung. Quality time itu lebih efektif dalam mengurangi atau meregulasi emosi serta mengurangi kecemasan dan membantu kamu lebih bahagia dibandingkan hanya memantau aktivitas orang lain di media sosial, teman produser. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya, kayak aku bilang tadi. Kemudian yang sangat lebih penting lagi di antara dua itu adalah hargai diri sendiri, teman produser. Jadi berhentilah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jadi mulailah mencintai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu, dan berhenti mencari pengakuan dari orang lain atau validasi dari orang lain, teman produser ya. Jadi ingat, tidak semua yang terlihat di media sosial itu benar-benar sesuai kenyataan. Jika perasaan cemas atau minder akibat FOMO berlangsung lama, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ya, atau konsultasi lainnya dengan teman-teman. Itu bisa menjadi solusi mudah dan terpercaya untuk memahami dan mengatasi perasaan FOMO tersebut, teman produser. Jadi kalau misalnya udah menghargai diri sendiri, kayaknya FOMO-FOMO atau mengikuti tren tidak sesuai dengan kemampuan kita itu juga akan teratasi, teman produser. Semoga nih buat kamu yang sedang mengalami FOMO atau ikut-ikutan tren ya, udah bisa mencoba meluangkan waktu kamu untuk hal-hal yang lebih positif lagi, teman produser, untuk lebih banyak lagi berinteraksi dengan sesama ya, agar diri kamu bisa dihargai dan juga bisa membuat kamu menjadi lebih efektif lagi, teman-teman.

0: bisa taruh bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong Ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: FM, teman terbaik kamu.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Hai teman Produa, gak kerasa di jam 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Teman Produa semakin siang juga. Di santai siang kali ini aku masih nemenin kamu teman Produa sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya teman Produa. Buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, kalau cuaca di kota Banda Aceh sekarang mungkin gak tidak terlalu terik kayak kemarin, jadi pastikan kamu juga tetap harus memperbanyak minum air putih, makan buah-buahan dan sayur-sayuran juga teman Produa. Paling penting minum vitamin juga untuk stamina tubuh kamu yang akan kamu hadapi sepanjang harinya teman Produa. Buat kamu juga nih teman Produa yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen dan juga sunblocknya ya, agar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Karena aku gak pernah bosan untuk ingatin kamu setiap harinya teman Produa. Tadi lagunya dari Ceylon 7 udah kita puterin, ada lagunya Isyana Saraswati juga, ada lagunya dari Cakra juga udah kita puterin. Next kita muterin dulu nih lagunya dari Tulus teman Produa, Sewindu, untuk menemani santai siang kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Hai teman Prodo, gak kerasa di jam 12:33 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12:42 waktu Indonesia Barat, teman Prodo.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Semakin siang teman Pro 2, gak kerasa udah jam 13 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pro 2, apakah udah pada makan siang? Atau masih istirahat 5-10 menit teman Pro 2? Yang paling penting adalah jangan lupa makan siangnya. Karena makan siang itu juga bisa menambah stamina kamu, energi kamu sampai sepanjang hari teman Pro 2. Kalau makan siang aja udah gak makan nih, pasti bawanya nanti sore lemes. Apalagi kalau gak kena kopi ya teman Pro 2, bawaannya ngantuk aja gitu. Karena memang zaman sekarang kopi itu juga bikin semangat dan juga bikin moodnya itu lebih naik teman Pro 2. Jadi kalau gak ngopi hari ini katanya gak afdol ya untuk menjalani hari-hari. Kamu tim mana nih teman Pro 2? Tim yang ngopi pagi, ngopi siang, atau ngopi sepanjang hari teman Pro 2? Boleh dong sharing-sharing ke kita ya. Tapi teman Pro 2 nih, kita boleh lanjut aja lagi ya lagu-lagu yang akan aku berikan buat kamu untuk menemani santai siang kamu dan menemani perjalanan kamu teman Pro 2. Next, kita muterin dulu lagunya dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku, untuk menemani santai siang kamu teman Pro 2.

0: Seragam baru,
1: kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan dikit.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilma Arci di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id KBRN Sabang, program makan bergizi gratis BMBG ya di Kota Sabang itu terus memperluas jangkauan menerima manfaat. Hingga saat ini Teman Pro 2, jadi program tersebut telah melayani 10.404 penerima melalui 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Pencapaian itu Teman Pro 2 itu menunjukkan perkembangan layanan MBG sejak pertama kali beroperasi di Sabang pada Februari 2025. Jadi perluasan penerima juga berjalan seiring bertambahnya dapur penyediaan makanan bergizi di sejumlah wilayah. Koordinator wilayah SPPG Kota Sabang, Yuni Karnisa, itu mengatakan penerimaan manfaat berasal dari kelompok anak sekolah serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Dan juga SPPG Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, itu menjadi unit pertama yang beroperasi pada Februari 2025. Layanan kemudian diperluas melalui SPPG Sukajaya dan juga pada Maret 2025. Saat ini SPPG Kuta Barat Sukakarya melayani 3.359 penerima manfaat dan juga SPPG Sukajaya menjalani atau melayani 3.545 penerima. Sedangkan SPPG Sukajaya Coabe itu melayani 3.500 penerima nih Teman Pro 2. Jadi penerima manfaat mencakup peserta didik mulai jenjang PAUD hingga SMA. Saat ini Teman Pro 2 layanan juga diberikan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita sesuai sasaran program. Meski cakupan penerima telah menembus 10.000 orang, layanan MBG di Kota Sabang belum sepenuhnya merata. Kecamatan Sukamakmu masih menunggu operasional dapur MBG untuk menjangkau masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan berikutnya Teman Pro 2 dalam pengembangan program MBG di Sabang dan juga penambahan jumlah penerima perlu diikuti dengan perluasan layanan agar masyarakat di seluruh kecamatan memiliki akses yang lebih setara. Dan juga pemerintah tersebut pentingnya agar program pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat, terutama kelompok sasaran yang berada di wilayah yang hingga

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Kompro 2 dilansir dari rri.co.id KBRN Sabang Temam Pro 2. Gelombang laut hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang berdasarkan data BMKG dalam beberapa hari terakhir mengganggu aktivitas nelayan di Kota Sabang. Kondisi laut yang berombak dan juga disertai arus cukup kencang itu membuat nelayan kesulitan saat melaut maupun mencari ikan dengan cara menyelam. Nelayan Balepasi Imule Suryadi mengatakan kondisi gelombang membuat aktivitas melaut tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Nelayan harus menyesuaikan waktu dan kondisi laut sebelum berangkat mencari ikan, teman Pro 2. Menurutnya kondisi gelombang tersebut membuat nelayan tidak leluasa beraktivitas di laut. Nelayan juga perlu lebih berhati-hati agar tetap mendapat mencari ikan dengan mempertimbangkan keselamatan selama berada di perairan. Sementara itu, teman Pro 2, nelayan Penembak Muslim mengatakan kondisi arus laut yang kencang itu menjadi kendala bagi nelayan yang mencari ikan dengan cara menyelam. Arus yang kuat membuat pergerakan di dalam air menjadi lebih sulit sehingga aktivitas mencari ikan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Para nelayan berharap kondisi laut pada awal September kembali normal sehingga aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman dan juga nyaman. Mereka berharap kondisi perairan yang lebih tenang dapat membantu nelayan kembali mencari rezeki tanpa terkendala cuaca dan arus laut, teman-teman berdua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 semuanya dimanapun kamu berada. Senang sekali sore ini bareng aku Ike ya. Dan sore ini seperti biasanya ada CCK teman Pro 2 ya, tempat kamu kepo dan kamu narsis. Kamu pengen kepoin siapa? Di studio program 2 RRI Banda Aceh sudah hadir cewek cantik dan cowok ganteng. Walaupun di sini banyak yang cantik dan yang ganteng, tapi yang nampak kamera cuma 4 ya. Oke, kita sapa dulu untuk hari ini teman Pro 2 di edisi 1 September 2026. Wah, di awal bulan. Makanya aku senyum-senyum teman Pro 2 karena masih awal bulan. Kita sapa dulu ya. Hai, selamat sore adik-adik.
3: Halo,
4: selamat sore.
5: Selamat sore kak.
2: Aduh, suara kamu lembut sekali ya. Iya, sore ini teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin tentang literasi penyiaran digital dan peran generasi muda dalam mewujudkan siaran sehat di era media sosial teman Pro 2. Kita kenalan dulu dari cowok, cewek, cowok, cewek kembali aku ya.
6: Iya. Dari ilmu politik kampus UIN Aradi.
2: Iya, nama siapa? Ahmad
6: Rafin Ripai.
2: Iya, Rahmat Rafin Ripai. Kedengarannya namanya itu memang bukan orang Aceh. Setelah kita ngobrol-ngobrol bukan orang Aceh. Tapi enggak apa-apa, enak seneng kan tinggal di Aceh. Oke. Nanti kenalannya nanti lagi ya. Lanjut. Dia ke tengah.
7: Kenalin kak, nama saya Salsabila, berasal dari Kabupaten Pidi ya. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Aranyiri di Prodi Ilmu Politik Fakultas FISIP.
2: Oke, Salsabila dipanggil?
7: Salsa.
2: Salsa, oke, lanjut.
8: Halo semuanya, kenalin. Halo. Halo, kenalin nama saya Siti Dian Fahroza Damanik. Biasanya dipanggil Oza.
2: Oza.
8: Ya. Saya dari Sumut, Sumatera Utara.
2: Iya.
8: Berkuliah di UIN Aranyiri, prodi sama dengan mereka, ilmu politik.
2: Iya, oke, okay. Berarti Damanik itu marga.
8: Marga.
2: Iya, benar. Oke, okay. Aku tahu kan, Man. Oke, okay, teman Pro 2 untuk sore ini kita bakalan kepoin mereka. Mereka ternyata mahasiswa magang di KPI. Dan untuk sore ini aku pengen nanya-nanya dulu nih sama kalian bertiga. Tapi cowok dulu, karena tadi kan yang cowok ya, yang kenalan ya. Mat, si Mat. Siapa sih aku panggilnya? Mat.
9: Rafin,
2: lebih keren ya, Rafin. Kalau Mat itu di tahun-tahun era-era bukan sekarang kayaknya ya. Oke, Pin. Kamu nih lagi magang, ya kan? Lagi magang di KPI. Terus menurut Rafin sendiri, siaran yang sehat itu seperti apa sih? Apalagi di tengah yang memang media sosial ya. Kayaknya anak-anak sekarang, apa sih? Siaran radio itu kayak gimana sih? Pada nggak tahu kan? Nah, gimana, Pin?
6: Iya. Karena sebenarnya kan orang bertanya nih, saya mau politik, ngapain di mata kita? Jadi sebenarnya kita kan di ilmu politik itu bukan hanya politik aja yang dipelajari.
2: Iya.
6: Tapi banyak-banyak juga hal-hal yang lain. Kadang juga yang kalau kita tahu politik itu pelajaran kita sehari-hari.
2: Iya.
6: Jadi kalau ditanya sama orang, apa sih sambungnya? Jadi kayak kami di mata kuliah ada yang namanya komunikasi politik. Nah jadi kalau misalnya di komunikasi politik kan kami belajar cara komunikasi dengan orang lain yang benar gitu. Jadi sekarang kan lagi marah-marahnya pastikan, apalagi mahasiswa nih lagi banyak-banyaknya ngeringin pemerintah kita sekarang kan.
2: Benar.
6: Nah jadi mungkin kalau dari latar pribadi lebih kayak kita melihat dulu sih berita itu atau tidak. Karena kita sekarang mahasiswa ini segitu melihat berita ini belum lagi itu fix, tiba-tiba udah buat yang kayak gimana gimana bahasanya
8: asumsi ya.
6: Mungkin itu sih kak kalau dari
2: iya, karena memang sekarang itu suka banyak yang ikut-ikutan FOMO, FOMO gitu kan. Bener. Jadi berarti kalau kalian ditanya kenapa harus ke KPI gitu, kenapa? Karena yang namanya politik juga ada komunikasinya. Ya, karena orang yang tidak bisa berkomunikasi tidak akan bisa berpolitik, begitu ya kan ya. Nah gimana nih cara kalian, boleh siapa aja boleh, membedakan informasi yang layak disebarkan dengan informasi yang berpotensi di masyarakat, khususnya mungkin untuk Gen Z sekarang yang memang ya itu tadi FOMO. Kadang-kadang kita juga suka ketipu dengan si TTK gitu kan. jadi makanya ya gimana nih cara kalian mengatasi itu?
8: Ya kita harus lihat dulu dari sumbernya ya kak. Ya, pasti itu sumbernya bisa terpercaya nggak, atau memang beneran ada datanya nggak, seperti itu. Nah terus ya bagaimana kita menyikapinya, dengan cara kita cross check terlebih dahulu.
2: Cross check terlebih dahulu.
8: Datanya benar atau enggak, itu sumbernya valid atau enggak. Kita harus lihat.
2: Okay. Nah untuk saat ini kan banyak juga nih yang generasi muda melihat untuk reels di YouTube gitu kan. Nah gimana cara kalian membuat teman-teman kalian nih, khususnya anak-anak muda, biar gak terlalu apa ya, terpengaruh tuh dengan hal-hal yang itu tadi gak bagus gitu. Karena kan media sosial sekarang tuh emang gampang sekali untuk didapat tuh, gimana?
7: Jadi kita kan sebagai generasi muda, yang pertama kita harus kritis dulu ya. Jadi di dalam postingan-postingan atau konten yang ada di media digital atau media sosial, kita itu sebagai generasi muda tentunya harus mampu bertanya dulu ya, siapa yang membuat informasi, apa tujuannya, dan apakah sumbernya itu sudah terpercaya, dan adakah bukti yang memang mendukung. Nah, jadi di setiap media-media yang sudah diposting sama orang itu, kita jangan mudah terpengaruh. Nah, bagi generasi muda di luar sana maupun masyarakat, sebaiknya mereka memahami dulu bagaimana media bekerja gitu. Pada umumnya kan media itu bekerja, mereka memposting video yang menarik ya, bukan yang paling benar, karena itu akan sangat mempengaruhi masyarakat di luar sana. Nah, selain itu, anak muda memiliki tanggung jawab sebagai warga negara digital ya. Jadi, menurut saya nih, anak muda itu tidak, lebih baiknya tidak menyebarkan kebencian yang ada di media sosial, karena mengingat juga masyarakat-masyarakat sekarang, mereka juga bukan sebagai penonton ya kan. Jadi mereka juga merupakan produsen dari media digital sekarang, setelah transformasi media dari televisi, radio, ke sekarang telepon genggam seperti HP gitu. Nah, itulah kak beberapa hal yang memang kita perlu waspadai ya dari situ.
2: Berarti menurut Salsa, literasi digital itu sangat penting di era sekarang.
7: Benar, Kak.
2: Terus langkah apa yang bisa kalian lakukan nih untuk biar anak-anak muda nggak salah fokus gitu dengan yang sekarang ini beredar, supaya nggak-nggak gitu?
8: Menurut saya sendiri, dari kesadaran diri sendiri dulu, Kak, dimulai. Bagaimana kita lihat sekarang, banyak media sosial tuh didominasi oleh generasi alpha salah satunya, yang belum belum terlalu mengerti apa itu literasi digital.
2: Okay, menurut Ahmad gimana Ahmad tambahannya?
6: Sama mungkin kayak yang tadi dibilang sama Oja,
8: kesadaran.
6: Jadi kan kita mengingat sekarang kan apa ini kita masuk ke generasi alpha yang mana
2: dan
6: kita nggak mau terus kayak lama-lama nih kalau cepat siap kenapa harus lama gitu.
2: Okay. Berarti untuk kalian itu juga harus bisa menciptakan ruang-ruang digital yang sehat, gitu kan. Jadi gimana nih perannya si perempuan dan generasi muda untuk menciptakan ruang yang sehat? Boleh siapa aja? Salsa?
7: Okay. Jadi gini kak, kalau kita bahas masalah media sosial yang sehat, bukan berarti kita harus bermedia sosial yang sopan ya.
2: Benar.
7: Gitu. Akan tetapi yang dimaksud di sini, kita mampu bermedia sosial itu sesuai dengan etika, hukum, dan juga kita memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori ya yang memang tercantum ke dalam media sosial yang sehat. Nah, sebelumnya itu sebelum

0: bermedia. Selain itu, kita juga harus menghargai hak orang lain.
1: Benar.
0: Kita pemestingan ya, tidak melakukan fitnah, doxing, hoax gitu di media sosial. Nah, selain itu, kita juga harus

0: di Aceh ini kan banyak kayak sosial-sosial budaya-budaya Aceh yang menarik gitu Pak. Nah mungkin para generasi muda atau masyarakat di luar sana mereka bisa membagikan hal-hal tersebut gitu. Dan selain itu kita juga perlu berpikir ya sebelum diunggah, karena postingan yang udah diunggah tentunya itu akan sangat sulit dihapus karena jejak digital itu bisa disalin ya kayak. Dan itu akan sangat berdampak kepada kita ke depannya gitu.
1: Oke, benar sekali. Iya, yeah, teman Pro 2 gak berasa emang belum habis, gak berasa belum habis. Kaget dia ya. Oke, kita break dulu ya sejenak teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih pengen kepoin, ada Oja di sini, ada Salsa, terus juga ada Rapin ya. Kamu masih tetap terus stay tune bareng kita di 92.6 MHz. Kita balik lagi nanti setelah yang satu ini.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Okay, balik lagi teman Pro 2 di CCK. Cek cerita kamu untuk sore hari ini bareng adik-adik, ada Rapin, Salsabila, terus ada Siti. Oja. Ya, depannya Siti ya. Ternyata pengennya Oja. Untuk sore ini teman Pro 2, topik yang kita bahas yaitu literasi penyiaran digital dan peran generasi muda dalam mewujudkan siaran sehat di era media sosial. Tadi udah banyak ya kita ngobrol-ngobrol. Terus ada lagi yang mau kita tanya. Oh iya, kita juga ngucapin selamat sore nih untuk teman-teman yang lagi dengerin kita di 92,6 MHz, juga di streaming RRI Digital, juga channel YouTube RRI Banda Aceh Live. Okay. Okay. Aku ke Oja dulu ya. Kayaknya Oja dari tadi banyak diemnya gitu. Gak tahu, suaranya lembut banget sih kamu, ya Allah. Ja, ya. Fungsi dan tugas KPIA ini apa, Ja?
4: Oke, sebelumnya sebelum bahas tentang fungsi dan tugas KPIA itu, kita harus tahu tuh dulu. Ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang dengar di luar sana itu
3: KPIA
4: belum tahu.
3: KPIA itu apa?
4: Ya, apa itu KPIA? KPIA itu Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu lembaga independen milik negara yang ada di pusat dan di daerah. Nah, KPIA sendiri itu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, banyak yang mengira fungsi KPIA itu kayak lembaga penyiaran biasa tuh, memproduksi.
3: Ternyata
4: KPIA lebih dari itu. Bukan lebih sih. Memang bukan itu tugasnya. Dia ada di belakang layar.
3: Yeah.
4: Itu sebagai tim pengawasan penyiaran.
3: Uh-huh.
4: Karena selama ini banyak yang mengkaitkan KPIA itu sama dengan RRI bahkan.
3: Oh, gitu.
4: Terus ya dia sebagai lembaga penyiaran yang tugasnya itu mengawasi apa yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Seperti itu, Kak.
3: Okay. Jadi dasar hukum pembentukan KPIA itu gimana?
4: Dia tuh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terus dikuatkan lagi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di situ diatur dalam Kanun Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyiaran Aceh. Gitu.
3: Okay, tentang penyiaran Aceh. Jadi pihak yang terlibat dari pengawasan KPIA ini apa, Dek?
4: Pihak yang terlibat itu dia ada 7 komisioner di dalamnya. Itu dipilih langsung oleh DPR, DPRD untuk mengawasi penyiaran.
3: Okay, makasih Oja.
4: Ya,
3: balik ke Salsa nih.
4: Ya.
3: Kamu sabar ya. Nah, jadi kan yang namanya media sosial, terus ada penyiaran, terus kayak konten-konten gitu ya. Nah, itu ada pelanggaran-pelanggarannya gitu kan ya.
5: Iya, benar.
3: Kategori pelanggaran yang harus diwaspadai itu seperti apa?
5: Oke, Kak. Jadi di Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya Aceh, itu ada 39 jenis kategori pelanggaran. Ini berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ada di Aceh ya. Salah satunya mungkin gak usah disebutkan semua ya, karena banyak. Salah satunya itu ada kekerasan, Kak, pornografi.

0: Oke, okay. Berarti kita harus, apalagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang lagi magang, harus kritis pastinya ya, apalagi terhadap teman-teman kalian gitu. Nah, untuk mekanisme pengaduan dan keterlibatan publik itu seperti apa, Dek?
1: Kalau mekanisme pengaduan itu kayak saya sebutin tadi ya, Kak, KPI itu tidak mungkin mengawasi seluruh siaran itu sendirian. Partisipasi masyarakat itu menjadi unsur penting di dalam KPI. Nah, untuk alur pengaduan itu ada namanya website atau kanal resmi

akun, terus jadwal tayangnya, jam sayangnya, dan postingan ya, postingan mereka itu di screenshot atau di video dimasukkan ke dalam link. Nah, bagi masyarakat yang melakukan menemukan ya pelanggaran, mereka juga bisa menganalisis sedikit untuk memasukkan ke dalam link tersebut sebagai pelapor ya, di mana letak kesalahan dari misalkan media atau konten gitu. Karena yang saya lihat belakangan ini juga banyak konten-konten yang sangat meresahkan gak gitu ya, yang melanggar nilai sosial budaya Aceh. Kayak misalkan nih orang Aceh yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat,

0: pihak KPI, tim pengawas KPI, mereka melakukan ini analisis juga gitu agar video itu dapat di take down.
1: Oke. Okay. Nah, selama ini selama kalian magang ya, ada nggak kasus-kasus kalian berapa? Udah hampir 2 bulan ya?
0: Iya.
1: Udah hampir 2 bulan magang, berarti udah banyak belum menemui kasus dan penyelesaiannya itu seperti apa?
2: Banyak banget.
1: Ya. Banyak banget. Seriusan?
0: Ya, iya, sehari itu bisa 20-an ya gitu.
1: Iya?
0: Iya.
1: Itu kasusnya di Banda Aceh aja?
0: Iya,
1: khususnya.
0: Seluruh Aceh sih tepatnya.
3: Seluruh Aceh.
1: Itu gimana tuh? Ketika tahu ada yang ngelaporin kayak tadi atau gimana? Kasusnya itu seperti apa? Boleh ceritain dong?
2: Oh ya, izin dulu ya Kak sebentar untuk memperjelas. KPIA ini tugasnya bukan hanya mengawasi media di media elektronik saja, tapi media digital seperti Reels, IG, TikTok, terus Facebook, itu juga dalam pengawasan KPIA. Konten-konten yang meresahkan itu maksudnya yang dari IG atau TikTok.
1: Oke. Nah, itu gimana untuk kasus-kasusnya? Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, cara mereka mengawasinya itu seperti apa sih?
3: Nah, mungkin rapin sedikit kan?
1: Iya, boleh, boleh.
3: Nah, jadi kan di KPIA itu dia ada staff. Jadi staff itu dia mengawasi. Nah, mungkin balik lagi ke pertanyaan tadi, kayak mana caranya dari KPI untuk men-take down. Nah, jadi dari staff KPI itu melihat Kak di media sosial misalnya ada yang melanggar. Nah, itulah yang tadi dibilang sama Oja. Jadi kita ini kan ada yang namanya undang-undang khusus, otonomi khusus nih,
2: kanun, ya.
3: Dari undang, kanun. Nah, jadi KPI Aceh ini gak sama kayak KPI di daerah luar sana. Kita punya kekhususan. Nah, contohnya apa? Seandainya nih kita selaku masyarakat Aceh menghina budaya atau agama, apalagi Aceh, itu bisa ada hak di mana staff dari KPI Aceh itu untuk men-take down. Nah, nanti barulah KPI itu bekerja sama Komdigi. Nah, jadi disitulah mungkin nanti tiba-tiba mungkin dari kawan-kawan misalnya TikToknya itu tiba-tiba nggak ada lagi, ya hilang atau blok. Nah, berarti itu udah di take down oleh KPI.
2: Iya,
1: oh gitu. Oke, pelanggarannya kayak anak-anak juga ya?
3: Iya.
2: Caranya orang itu
1: caranya gimana? Iya, penasaran aku.
2: Orang itu masuk langsung ke dalam medianya seperti kita pengguna biasa, tapi menggunakan akun khusus ya. Ya, kita cari pasti nanti algoritma TikTok tuh pasti lebih ke pencarian. Kalau kita pencarian kita tentang kekerasan di Aceh, pasti algoritma selanjutnya
1: langsung keluar gitu ya.
2: Jadi banyak video kayak gitu.
1: Oke. Okay. Bukan tapi berarti bukan berarti mereka itu masuk ke akun kita.
2: Iya, bukan.
1: Itu kan udah itu udah privasi gitu kan. Jadi makanya aku bingung cara kok mereka bisa tahu.

0: tahu gitu. Yeah. Nah itu kayak gimana rupanya
1: sebagai pengguna biasa aja melihat konten-konten.
0: Nah contoh yang pertanyaan lanjut tadi Salsa, contoh kayak kasus-kasus terus penyelesaiannya seperti apa yang kalian bilang satu hari sampai 20 gitu.
1: Iya, ada,
0: berarti 2 bulan udah berapa gitu ya? Nah gimana?
1: Iya benar Kak, jadi penemuan kasus ini bukan dari tim pengawas KPI aja. Kami sebagai mahasiswa magang juga ikut membantu ya. Dan kami juga menyebarkan beberapa apa link ya namanya link ke teman-teman gitu agar mereka
0: ke teman-teman mana nih?
1: Teman-teman
2: masyarakat.
1: Iya, masyarakat.
0: Berarti kan bikin sosialisasi gitu.
1: Iya. KPI juga sering buat sosialisasi dengan kampus-kampus atau lembaga lain Kak gitu. Nah, jadi dalam sehari itu bisa jadi 20 berkat bantuan teman-teman dan usaha juga dari tim pengawas dari KPI gitu Kak.
2: Iya, tapi itu semua enggak langsung di take down dalam satu hari Kak, bisa nunggu sampai berhari-hari dari pihak media sosialnya.
0: Nah, itu langkah selanjutnya gimana untuk mengetahui siapa pemilik akun tersebut? Itu gimana?
2: Itu ada kita.
0: Ada timnya?
2: Enggak, di DM langsung ke akunnya.
0: Oh.
2: Awalnya kita suruh take down baik-baik ya. Lebih ke DM, take down akun ini, video yang ini gitu. Jika penggunanya enggak mau, itu bakal dilaporin ke media sosialnya biar di take down dari sana gitu.
0: Oh, gitu. Ya. Aku kira tuh bisa gitu nyari di mana pelakunya gitu ya. Berarti ribet juga ya pekerjaannya seperti itu ya. Nah selama ini kalian selama magang pernah ikutan mengawasi atau mengerjakan langsung kayak
1: pernah Kak,
0: pernah.
1: Jadi lebih tepatnya kami ikut bantu mengawasi tim pengawas yang ada di KPI Aceh. Jadi bantuan dari kami juga itu akan lebih memudahkan tim pengawas yang ada di KPI

0: Oke.
1: Karena akun tersebut sangat melanggar nilai sosial ya dan budaya Aceh gitu.
0: Oke. Untuk Rapin sendiri gimana Pin selama di KPIA?
2: Selama di KPIA ya itulah Kak. Tadi kan sebenarnya kami juga nggak tahu kan, kayak mungkin dari Salsa sama Oja tadi kan sebelumnya karena dulu kan kepikirnya bukan mau magang di KPI nih, di RRI gitu kan. Cuman setelah kami sudah
0: belok ke sana ya.
2: Sudah hampir 45 hari terakhir. Ya udah banyak lah yang kami tahu bahwasanya sebenarnya enak juga magang di KPI yang kita mengawasi konten-konten yang banyak yang nggak betul lah. Nah, mungkin gitu Kak.
0: Oke. Nah, pertanyaan dari aku nih ya, menurut kalian nih bertiga ya, apakah media sosial saat ini membawa dampak yang positif atau yang negatif bagi penyiaran atau bagi lingkungan remaja atau siapapun?
3: Dampak positifnya dulu lah ini kan.
0: Iya.
3: Ya, informasi semakin luas tersebar.
0: Iya, benar.
3: Kita lebih cepat lebih gampang mengetahuin ya. Seperti yang terjadi di Papua kemarin, di Kalimantan. Terus kita bisa tahu ada apa yang di sana melalui media sosial.
0: Iya.
3: Tuh.
0: Berarti ada positifnya.
3: Iya.
0: Nah, ya. Menurut Salsa gimana? Gitu juga.
1: Nah, yang kayak dibilang sama Oja tadi ya.
0: Atau memang nggak bisa, nggak ada media sosial?
1: Dibilang sama Oja, kalau misalkan media sosial sebagai kecepatan informasi, namun itu juga menjadi peluang ya, membawa resiko seperti penyebaran hoax gitu, cyberbullying sekarang yang terjadi ya di media sosial yang kita dapetin. Nah, itulah kita perlunya di mana generasi muda ini menjadi agen kritis ya, agar tidak sembarangan memposting video-video yang ada gitu, karena itu akan sangat berdampak kepada masyarakat dan perspektif masyarakat mungkin akan berubah terhadap media sosial gitu.
0: Oke, ke Rapin nih.
2: Kalau Rafin Kak, terkait masalah media sosial itu mungkin positifnya itu komunikasi Kak. Komunikasi dan hubungan sosial. Karena mungkin dulu kita sebelum pegang HP mungkin kita lebih susah untuk berkomunikasi. Apalagi kita cari berita-berita di luar gitu kan. Pasti kita yang pagi harus nunggu koran baru kita tahu kabar.
0: Tapi di masa kamu nggak ada kayak gitu kan? Udah.
2: Ada Kak, cuma kan nggak yang kayak sekarang nih. Mungkin gitu Kak.
0: Oh gitu yeah. Berarti begitu, untuk sisi negatifnya apa nih? Karena kan gini loh, kadang-kadang untuk media sosial sendiri memang banyak negatifnya, banyak positifnya, tapi negatifnya tergantung gimana cara kita membawa diri untuk seperti itu, ya kan? Nah, untuk mahasiswa sendiri nih, kalian pernah bersosialisasi nggak bareng tim dari KPIA?
3: Pernah.
0: Ya. Gimana? Kemana?
3: Universitas USM Mekah ya. Sambi Mekah.
0: Oh.
2: Mekah, Abuliatama.
0: Terus yang disosialisasi apa aja tuh, Dek?
3: Itu tentang pedoman perilaku penyiaran tadi, Kak. Standar program siaran.
0: Terus tanggapan mereka gimana? Karena kan untuk saat ini tuh agak susah ya ngatur teman-teman gitu ya. Maksudnya mereka udah megang prinsip sendiri. Wah. Apa sih? Pasti kan gitu ya. Pasti kan gitu kan untuk teman-teman. Enggak guna pasti gitu. Nah, itu gimana cara menghadapinya? Pernah enggak nemuin di lapangan kesulitan berarti ya, sosok mereka yang seperti itu?
1: Jadi gini Kak, pas kami sosialisasi kemarin dengan adanya KPI itu sangat berguna juga ya, sangat gimana bilangnya, karena beberapa mahasiswa, bukan beberapa sih, kebanyakan ya, bukan mahasiswa aja tapi masyarakat, mereka tidak tahu masalah media sosial yang terjadi di media sosial sekarang, kayak misalkan konten-konten yang melanggar, bahkan mereka nggak tahu loh Kak, sama sekali gitu. Nah, jadi dengan kedatangan KPI sosialisasi ke kampus-kampus yang ada, itu sangat menambah ya pemahaman mereka terhadap bermedia sosial yang baik itu gimana. Nah, yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran itu seperti apa? Karena mereka sebelumnya sempat dapat beberapa konten yang melanggar, tapi mereka nggak tahu nih konten ini sebenarnya melanggar nilai sosial budaya yang ada di Aceh kan. Karena mengingat juga kita sebagai syariat Islam ya, mendapatkan kekhususan. Nah, jadi dengan adanya KPI mereka jadi lebih tahu Kak gimana ini letak kesalahan yang ada dalam bermedia sosial. Jadi bukan menelan mentah-mentah ya, bisa dibilang kayak gitu. Okay. Mungkin dari Rapin kak.
0: Dari Rapin gimana Pin?
2: Mungkin sama yang kayak tadi Salsa bilang juga kak, karena kan di sini sekarang jadi kayak dari KPI itu ada buku, jadi buku itu dibagikan pada saat kalau seandainya KPI itu melakukan sosialisasi ke beberapa tempat atau beberapa lembaga yang dimana kita udah harus lebih tahu nih cara pengguna media sosial yang benar dan baik kak. Itu mungkin.
0: Oke, okay. Nah misalnya nih kalian diberi kesempatan ya kan untuk buat satu program digital. Nah, itu isu apa sih yang akan kalian angkat di era sekarang ini? Misalnya nih, kalian dikasih satu kesempatan, ya kan? Untuk program khusus digital, ya kan? Mungkin kan, kalian ini kan magang nih, iya. Pasti nanti disuruh dong. Ada nggak disuruh untuk program digital yang lebih bagus gitu? Gimana?
1: Kalau di tempat magang,
0: isu apa yang akan kalian angkat gitu?
1: Jadi kami di tempat magang itu ada namanya tugas akhir, salah ya. Yeah. Jadi dari pihak KPI mereka sesuaikan sama prodi kami lagi kak. Kami kan dari politik. Nah mereka mau kami menulis proposal apa kaitannya KPI dengan politik gitu kak. Apa kesinambungannya? Kenapa kami bisa memilih politik? Dan ternyata ada kaitannya KPI dengan politik ya, yang selama ini mungkin orang menganggap sepele ya, apa itu KPI gitu, apa itu politik, dan ternyata tanpa kita sadari ya, dan itu sangat bergantung, apalagi menjalani pilkada biasanya atau pemilu gitu kan, biasanya kan terdapat hoax gitu. Nah itu akan menjadi bias di masyarakat, dan perspektif masyarakat akan berubah ya, sudut pandang mereka akan berubah terhadap calon yang mereka pilih karena termakan isu yang ada di media sosial gitu,
3: menjadi ujaran kebencian juga bagi masyarakat karena berita hoax tersebut.
0: Oh gitu, berarti kalian tiga-tiga sama judulnya atau gimana?
1: Iya, kebetulan sama kak.
0: Satu kelompok, per kelompok
1: tim, ya.
0: Satu tim gitu kali ya. Oke, okay. Nah gimana harapin untuk cowok nih, ya kan? Biasanya cowok lebih, dibilang lebih bandel nggak juga ya? Nah untuk Rapin sendiri gimana nih realitanya, ya kan? Realita dengan di kampus dengan di kantor beda gitu. Nah realitanya yang Rapin lihat sendiri di kalangan teman-teman Rapin waktu duduk di warkop
2: sebenarnya
0: gimana
2: kak,
0: sih
2: jauh perbandingannya
0: tuh,
2: antara
0: jauh
2: kehidupan
0: kan?
2: Di
0: nyata kehidupan nyata dengan bicara kalau ngomong semua juga bisa ngomong ya. Itu gimana Pin? Ini kalau cewek-cewek kan agak sedikit walaupun ngekos tapi ya nggak terlalu lah jarang begitu ya. Nah untuk cowok ini kayak gimana Pin?
2: Mungkin kalau yang cowok mungkin perbandingannya kalau kakak tanya tadi kan kayak perbandingan antara di kampus sama di dunia kerja.
0: Iya.
2: Mungkin kan
0: dan di dunia nyata.
2: Dan di dunia nyata boleh juga gitu kan. Nah jadi kalau di kampus kan mungkin Pin aktif di organisasi kak. Nah jadi ya biasalah kak, apalagi kan kami di kampus mahasiswa nih, apalagi kan anak ilmu politik, nggak mungkin dong kami yang kayak nggak iniin kinerja pemerintah kita atau pemerintah Indonesia gitu kan. Tapi kalau mungkin di dalam dunia kerja kayak tempat kami magang nih, mungkin lebih kayak bisa membedakan mana di dalam dunia kampus yang memang kita nggak ada yang bisa ngatur nih, tapi kalau kita dalam dunia bekerja pasti kan peraturan itu kan tetap ada, mungkin gitu kak.
0: Oke, berarti kalau di kampus peraturan harus tetap peraturan gitu. Nah, pernah nggak kamu di sedutin nih sama teman-teman kamu kalau kamu lagi ngomong kayak gitu?
2: Enggak sih kak, karena kami memang yang dimana kalau duduk satu meja itu kami selalu
0: Kamu tetap temannya sama teman-teman kampus, nggak punya teman di luar lagi gitu?
2: Ada juga kak, cuman kan sekarang anak muda siapa yang sekarang nggak bahas tentang politik?
0: Berarti anak muda sekarang semua bahas tentang politik,
2: hampir semuanya.
0: Bukannya mereka lebih nggak suka gitu dengan politik? Di lapangannya itu seperti apa sih? Aku pengen tahu di generasi kalian gitu ya, di ketika duduk membicarakan politik atau mereka nggak suka dengan politik itu gimana dek? Siapa yang mau jawab?
2: Mungkin ayo. Kalau Rapin dulu ngelihat waktu masih kecil kak ya, lihat orang tua yang waktu pagi bangun
0: mau nyoblos?
2: Enggak, ngelihat berita gitu kak, pagi gitu kan, kayak apa sih, apa yang dicari berita pagi. Tapi berjalannya dengan waktu, apalagi sekarang udah masuk ke dalam dunia politik, jadinya kayak kita selalu melihat berita apa sekarang yang lagi panas, apa yang pemerintah lagi buat, gitu mungkin kak.
0: Oke, berarti sesuai ini berarti ya, sesuai anak-anak mudanya ya. Kalau kalian kan emang di IPOL ya, ilmu politik, gitu ya. Berarti teman-temannya di situ. Berarti kalau di luar itu kamu nggak punya teman gitu?
2: Punya kak. Punya juga teman di luar.
0: Maksud aku gini, di teman-teman main kamu itu tanggapan mereka tentang IPOL, tentang media sosial, tentang literasi digital ini seperti apa, itu pernah kamu lihat gak? Mereka tuh ya kan bisa kan lihat teman, oh scroll apa gitu. Nah, itu gimana?
2: Cuman Rapin gak bisa bedain kak ya, mana kawan di dalam sama di luar. Karena Rapin sama kak. Sama yang apalagi kan kita pasti berkawan gak mungkin dong sama orang yang lebih tua 20 tahun di atas kita gitu kan. Pasti kan kita berkawan yang paling beda setahun 2 tahun gitu kan kak. Ya kayak tadi kita balik lagi ke pembicaraan kita hari ini gitu kan. Yang kita tengok sekarang kan di media sosial itu isinya politik semua.
0: Betul. Lagi
2: tiba-tiba, ih Prabowo pidato apa nih? Nah kan, Mualim apa nih gitu kan. Jadi dah ngomongnya di tempat meja itu gitu kan.
0: Oke.
3: Ya karena semakin besar kita juga semakin ngerasai kak apa dampak dari politik itu, kita ngerasai sendiri, jadi lebih melek sedikit.
0: Oke. Kalian yang anak-anak generasi muda gitu ya kan, jika nih ada konten yang viral dan yang bermanfaat, mana yang kalian pilih?
1: Bermanfaat sih kak.
0: Benar. Yang benar.
1: Iya,
0: benar. Berarti kalian lebih milih yang bermanfaat, bukan yang viral. Ayo cewek-cewek.
1: Karena yang viral sekarang semuanya tidak bermanfaat kadang. Bahkan kayak misalkan berita masalah selebriti ya. Selebgram gitu, gosip-gosip juga. Itu kayak percuma kita nonton, jadi gak ada feedbacknya untuk kita. Nah, kita sebagai agen kritis tentunya kita menonton atau memilah konten ya, sesuai dengan kebutuhan kita yang kita perlukan. Nah, itu tergantung kesadaran pribadi juga menurut Salsa.
0: Oh gitu, berarti Salsa tipe orang yang gak suka dengan kayak artis, gosip-gosip gitu.
1: Kalau gosip-gosip itu kurang, gak menarik sih kan.
2: Iya bener.
0: Iya bener.
2: Biasa perempuan suka gosip gak?
1: Iya. Pada umumnya seperti itu memang.
0: Iya kan, jadi kan bener gitu ya. Jadi kadang-kadang kamu suka yang bermanfaat atau yang viral, kan gak tahu ya. Nah kalau Oja sendiri gimana, yang bermanfaat atau hanya di depan kamera aja nih?
3: Suka juga, tapi yang viral enggak kelewatan juga.
0: Gitu, balance ya. Enggak munafik.
3: Yang viral-viral tahu juga.
0: Gitu. Kalau kamu gimana, Pin?
2: Kok Rapin dua-dua kayaknya, Kak. Mana yang lebih menguntungkan?
0: Kamu konten kreator?
2: Enggak, Rapin enggak konten kreator.
0: Karena kalau udah ngomong menguntungkan, berarti kan dia jadi konten kreator adalah untuk uang-uang rokok gitu kan. Oke, apalagi nih yang pengen kalian sampaikan nih? Mungkin ada ketinggalan yang gak aku tanyain sama kalian tentang KPIA, tentang literasi digital ini. Ada yang tertinggal, Salsa?
1: Sejauh ini mungkin yang belum terbahas itu media itu sebagai tanggung jawab kita sesama gitu kan. Jadi media sosial ini bukan sekedar alat hiburan ya, bisa dibilang kayak gitu. Tetapi ruang publik yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap ataupun bertindak. Karena itu kualitas media sosial itu sangat bergantung pada kualitas penggunanya kak. Karena generasi muda itu harus punya kemampuan cerdas ya dalam pembuatan konten yang bertanggung jawab gitu. Nah, sedangkan penyebaran informasi yang akurat itu juga gak kalah penting dan itu sangat diutamakan. Nah, pengawasan ya, siaran aktif itu sebagai generasi muda juga harus dikedepankan gitu kak.
0: Okay.
1: Dan kita harus punya etika dalam digital,
0: dalam bermedia sosial.
1: Betul.
0: Oja, ada yang ketinggalan?
3: Ini tentang politiknya aja ya kak.
0: Saya
3: ingin menyampaikan bahwa semua politik itu sebenarnya nggak sejahat yang difikirkan masyarakat.
0: Itulah makanya nggak kenal, makanya nggak sayang, karena nggak tahu gitu kan.
3: Karena persepsi dari media sosial nih jadi membuat persepsi masyarakat tuh jadi berbeda dari yang kita pelajari di ilmu politik ini sendiri. Banyak yang menilai politik itu jahat, mencari keuntungan sendiri, apapun akan dilakukan. Tapi ternyata enggak seburuk itu, karena politik enggak semuanya tentang kekuasaan, tapi juga ada bagian dari kehidupan kita politik.
0: Oh iya, di rumah banyak juga politiknya.
1: Benar kak, harga cabai juga politik sebenarnya.
3: Parkir juga.
0: Politik. Kadang-kadang mobil mau jajan di situ tapi iya ada kantong parkirnya.
3: Enggak jadi.
0: Iya benar. Iya, itu politik juga.
1: Orang terlalu apatis terhadap politik.
0: Benar.
1: Kita hidup ya di bawah bayang-bayang politik lah juga.
0: Benar. Jadi politik itu bukan hanya masalah presiden, masalah gubernur. Enggak ya, teman berdua, di mana-mana tuh ada politiknya. Sekarang kita juga lagi berpolitik gitu ya. Oke, ada yang ketinggalan sebelum aku nanyain pesan dan kesan kalian untuk teman-teman pro 2 di sore ini untuk closing statementnya, karena udah mau jam 5 ini ya. Gak terasa ya, politik juga. Gimana Pin? Ada yang ngerapin ketinggalan nih pembahasan kita sore ini? Sebetulnya kalau dibahas ya panjang ya.
2: Iya. Paling kayak mungkin sama yang kayak tadi dibilang masalah sama Oja kak.
0: Aku gak mau yang sama, aku mau yang beda.
2: Kayak ya itulah, mungkin kita harus lebih pinter dalam menggunakan sosial media gitu. Dan kita kan selaku mahasiswa mungkin mempunyai nalar kritis nih.
0: Benar.
2: Kan bisa kita membedakan oh ini baik dan buruk. Mana yang baik kita kedepankan, yang buruk kita belakangi. Mungkin gitu kak.
0: Itu udah masuk ke pesan kamu gak ya? Oke, gimana ada yang tertinggal sebelum kita tutup di sore ini?
1: Sejauh ini mungkin udah kak.
0: Ya, berarti intinya teman-teman berdua harus kritis ya. Harus kritis, terus hati-hati membedakan. Pokoknya jangan sampai salah posting.
3: Iya,
0: karena sekarang ini benar-benar di, karena pernah kejadian ada TikTok terus anak-anak yang buka itu langsung ditutup gitu, diblokir gitu ya, padahal kan dia, kita nggak tahu, itulah dalam tidak dalam pengawasan berarti ya.
3: Iya,
0: berarti umur juga akan diawasi oleh pihak KPIA.
3: Iya, umur pengguna.
0: Oke. Mau closing statement siapa yang duluan nih? Pong dulu. Siapa? Rapin dulu.
2: Salsa boleh juga dulu.
0: Boleh. Biasanya kalau cerdas cermat di tengah paling banyak ngomongnya kan. Pembicaranya tuh emang di tengah gitu kan. Oke, silakan Salsa.
1: Biasanya di tengah selalu jadi tumbal.
0: Iya.
1: Jadi mungkin pesan dari Salsa kak.
0: Ya.
1: Media sosial itu bukan tempat penyebaran kebencian ya. Yang Salsa tahu itu, akan tetapi sebagai ruang untuk menyebarkan pengetahuan gitu kak, dimana kita mendapatkan pengetahuan itu dari media

0: juga generasi emas ya. Gitu.
1: Kalau kalian generasi perak.
0: Mungkin gitu sih kak. Makanya mau lebar serahkan sama si Oja.
1: Oh ya, gimana Oja?
2: Dari Oja sendiri kita itu harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Mm-hmm. Apalagi sekarang anak-anak, bahkan setiap anak kecil tuh udah boleh main HP.
1: Iya. Kalau enggak main HP tantrum ya.
2: Iya. Jadi kita sebagai orang dewasa harus mengawasi apa aja yang mereka tonton supaya enggak terkena brain rot. Heeh.
0: Iya, betul.
2: Itu aja, Kak.
1: Berarti intinya kalau Oja harus tetap diawasi.
2: Iya, tetap diawasi.
1: Rapin gimana Pin?
3: Mungkin kalau Rapin kak lebih kayak verifikasi dulu informasi, jangan sharing sebelum sharing. Nah, sekarang kita harus mencelah dulu mana yang baik dan buruk, lalu kita sharing kalau memang itu tujuannya baik dan benar.
1: Oke. Okay. Pokoknya intinya harus benar-benar dilihat informasinya. Takutnya nih anak-anak dan para, mohon maaf, kayak lansia gitu suka terpengaruh kan. Kalau kayak si nenek, si kakek kalau pegang HP, ini percaya nih gini.
0: AI kan.
1: Mereka kan gak tahu nih mana yang AI, mana yang enggak gitu kan. Jadi terprovokasi itu mereka. Terus anak-anak juga kayak gitu. Nah terus dikirimlah ke WhatsApp group. Dikirimlah, jadi tuh pada heboh. Padahal gak begitu. Nah intinya nih teman produser sore ini, kamu yang dengerin atau siapapun gitu kan, ya pinter-pinterlah untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa ngadu ke KPIA gitu.
3: Iya, KPIA.
1: Oke. Okay. Di mana alamatnya?
0: Di mana ya? Kota Alam.
1: Kota Alam. Jadi teman-teman bisa di datang ke Kota Alam atau bisa ke Instagramnya KPIA. Siapa tahu kan ada yang tidak enak begitu, langsung dilaporkan. Gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian bertiga sudah hadir di studio Programa 2 di sore hari ini ya. Insya Allah nanti kita bakalan ketemu lagi. Sukses untuk kalian.
3: Amin.
1: Selamat, semangat. Berapa lama di sana, Dek, magangnya?
0: 45
3: hari.
2: 3 hari lagi.
1: Mau? Oh, 3 hari lagi. Ya. Oh, kan benar kan gue bilang udah keluar rumah. YTTA lah. Kalau aku bilang udah bisa keluar rumah berarti YTTA, enggak perlu dijelasin ya. Thank you ya buat kalian bertiga, buat Oja, buat Salsa, buat Rapin untuk sore hari ini. Kita juga pamit undur nih dari teman berdua ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesalahan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di CCK sore ini.
4: Ceria, teman.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik.

0: Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu.

0: selamat sore teman Produce semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Produce dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Apa kabar kamu di sore ini, teman Produce?
1: Iya,
0: udah pada makan sore belum ya? Aduh, seru deh kalau sore-sore makan semangka bakso. Enak sekali teman Produce ya. Untuk kamu yang lagi olahraga, semangat olahraganya. Untuk kamu yang lagi kerja, semangat kerjanya. Untuk kamu yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalannya. Oke? Selamat sore dan tetap terus semangat.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi.

doesn't have to be perfect, 'cause nobody

Ya, teman berdua, momentum Hari Pendidikan Daerah Hardikda yang diperingati setiap 2 September itu menjadi pengingat ya, pengingat penting bagi dunia pendidikan di Kota Banda Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melibatkan suara peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, SPD-MPD, dalam dialog interaktif di RRI Pro 1 Banda Aceh pada Senin 31 Agustus kemarin ya, mengatakan tema pendidikan berkualitas dimulai dari mendengar memiliki makna penting dalam membangun proses belajar mengajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Menurutnya, peserta didik tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam proses pendidikan. Anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta pengalaman mereka selama mengikuti proses pembelajaran. Anak itu bukan objek, siswa itu bukan objek, tapi siswa itu adalah subjek. Jadi, suara anak itu adalah salah satu kunci proses belajar mengajar untuk saat sekarang ini. Dijelaskan teman perdua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah menjalankan sejumlah program dan aplikasi yang salah satu tujuannya membuka ruang untuk mendengar suara peserta didik. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memastikan proses pembelajaran tersampaikan dengan baik tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada anak. Ditambahkan teman perdua, peringatan Hardikda pada 2 September mendatang juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini. Tanggal 2 September ini mengingatkan kita untuk lebih lagi dari yang sudah-sudah. Apa yang kurang, apa yang memang harus kita tambah sehingga suara anak itu betul-betul menjadi acuan di dalam proses belajar mengajar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, teman perdua kita dengarkan Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh.
1: Fa'in ghayyara makna, seandainya lahen tersebut dapat merubahkan makna seperti pengucapan kalimat an'amta dibacanya dengan dhummah an'amtu au kasri atau dibaca dengan kasrah an'amti, niscaya batalah salat man amkanahu ta'allum, batalah salat orang-orang yang mungkin belajar walam ya ta'allam, padahal dia tidak mau belajar. Fa'in ajaza, adapun kasus sesudah belajar maka lemah lisannya daripada pengucapan huruf atau harakat daripada Al-Fatihah. Aulam yamdhi dhamnu imkani ta'allumihi, ataupun tidak lalulah zaman imkan belajarnya. Fa in kana, maka jika kasus tersebut pada pengucapan Al-Fatihah, maka ka ummi hukumnya seperti si ummi, orang yang cedera dalam melafadzkan huruf. Wa illa, adapun jika kasus tersebut bukan pada Al-Fatihah, fatasihu salatuhu, maka sahlah salatnya si lahen, orang yang tersalah pada membaca harkat daripada Al-Fatihah. Sah salatnya, wa qudwatu bih, dan sah untuk mengikutinya. Para hadirin sidang jamaah Halaqah Maghrib dan pendengar yang dimuliakan Allah, dari matan yang sudah kita bacakan, sambungan daripada masalah pada malam yang telah lalu, tidak sah menjadi imam si ummi adalah orang-orang yang cedera dalam melafadzkan huruf ataupun tasydid daripada Al-Fatihah. Tidak sah untuk diikuti qudwah. Masalah sah salat si ummi tersebut, itulah orang yang cedera baca Al-Fatihah, cedera huruf atau tinggal tasydid, maka orang tersebut tidak sah untuk diikuti menjadi imam. Adapun tentang salat orang tersebut, sebagaimana yang sudah kita bahas, tergantung daripada orang ummi tersebut. Maknanya apabila dia sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap masih ummi, sudah belajar dalam melafadzkan huruf tapi tetap tidak bacaannya tidak seperti yang diutarakan, seperti yang disyaratkan, tetap salah dalam melafadzkan huruf padahal sudah belajar, maka sah salatnya, tapi tetap untuk menjadi imam tidak boleh, kecuali sama-sama si ummi. Contoh pada malam yang telah lalu, misalnya dalam melafadzkan huruf ra, ada orang dia ketika membaca huruf ra, karena dia ummi ghain ghairil, dia tidak bisa melafadzkan ra ghairil misal, maka orang tersebut tidak sah untuk menjadi imam. Tentang keabsahan salat orang tersebut, tergantung apabila sudah belajar dengan semaksimal mungkin tapi tetap tidak dapat melafadzkan huruf ra, maka sah salatnya untuk menjadi imam tidak boleh, kecuali sesama mereka-mereka yang ummi, sama-sama hanjut baca ra, sama-sama dalam melafadzkan huruf ra, melafadzkan huruf ghain. Yang kalau sesama si ummi yang sama huruf lahennya, sama huruf umminya, makmum hanjut ke baca ra, imam juga hanjut baca ra sama-sama fil kalimat, sama-sama tidak bisa melafadkan dalam satu kalimat, maka itu boleh sesama si umi tersebut menjadi mengimami, saling ikut mengikuti. Tapi kalau lain huruf tidak boleh. Misalnya imam tidak dapat membaca melafadkan huruf ra, imam. Makmum tidak dapat melafadkan huruf kha, misal. Beda huruf. Maka tidak boleh mereka si ummi tersebut saling mengikuti, tidak boleh. Kalau sama-sama huruf yang cederanya, maka boleh. Sama huruf yang hanjut kebaca, maka jud untuk saling mengikuti, mengimami atau saling mengkuduah, boleh. Pada malam ini wayukrahu, maknanya sah tapi makruh. Mengikuti tam-tam dan fa-fa. Tam-tam adalah orang-orang ketika melafadkan huruf ta secara berulang-ulang. Nyokeng kedaya orang Aceh, orang Gagak. Ketika melafadkan huruf ta, tetap orang yang lafad tersebut tidak bisa melafadkan dengan sempurna. Mesti berulang-ulang. Itu namanya tam-tam. Dan fa-fa, mayukarirul fa. Ketika membaca huruf fa, maka pembacaannya secara berulang-ulang. Ya, misal, maka orang tersebut, orang yang gagap menyukun katanya, ya, maka orang tersebut sah menjadi imam, tapi makruh untuk diikuti. Makruh untuk menjadi imam. Hanya contoh. Begitu pula walahen. Dalam melafadkan huruf Al-Fatihah, hurufnya benar, harkatnya salah. Harkat fathahnya, harkat dhammahnya, harkat kasrahnya salah. Maka orang lahen tersebut, fa in ghayyaral makna, ada dua, ada cacat atau tersalah dalam melafadkan harkat Al-Fatihah, dapat merubahkan makna. Ada pula tidak dapat merubahkan makna. Yang makruh silahen untuk diikuti, maknanya sah tak ikut tapi hukumnya makruh, silahen yang tidak merubahkan makna, seperti dalam melafadkan kadhumiha pada kata-kata alhamdulillahi, silahen tersebut tidak bisa melafadkan huruf kasrah, bayang harkat kasrah alhamdulillahu, ha tersebut dilafadkan dengan harkat dhammah, maka dinamakan lahen, tersalah al-khata fil i'rab, tersalah pada melafadkan, pada mengucapkan i'rab kalimat, huruf-huruf ada harkat-harkat pada akhir kalimat atau pada pertengahan kalimat. Di ketika lahen tersalah, di ketika mengucapkan harkat, ada yang berakibat merubahkan makna, itu batal salat dan tidak boleh untuk diikuti menjadi imam. Ada yang tidak merubahkan makna, itu boleh menjadi imam tapi makruh. Karena harkat dari persatu kalimat, di ketika tersalah, ada yang merubahkan makna, ada tidak. Tergantung daripada logat ilmu nahu. Alhamdulillahu tidak ada pengucapannya lillahu, lillahi. Jadi ketika orang lahir, lisan orang tersebut tidak bisa melafadzkan harkat kasrah macam gebila Allah manusia. Nah, hanya gelafadkan huruf. Nah, manusia huruf je gelafadkan. Tapi terus bak harkat, maka sudah lahen. Hanya kebaca harkat kasrah. Nah, dalam kasus tersebut, apabila tidak merubahkan makna, maka sah untuk diikuti dan sah salatnya. Nah, fa'in ghayyara makna, alhamdulillahi, segala puji milik mustahak bagi Allah. Alhamdulillahu, tetap maknanya sama. Tapi karena harkat dhammahnya

telah memberi nikmat. Bukan lagi Allah. Itu merubahkan makna. Makanya harkat daripada kalimat tersalah dalam melafadkan i'rab harkat tersebut, itu namanya lahen. Ummi, orang yang tidak bisa melafadkan huruf, makhraj huruf. Ya, dikit-dikit orang yang lahen tersebut dalam melafadkan satu-satu harkat, membaca satu-satu kalimat dengan harkat yang salah dalam aturan ilmu logat, maka orang tersebut makruh untuk diikuti apabila tidak merubahkan makna, tergantung daripada kalimat, harkat daripada kalimat yang lahen tersebut. Oleh Imam Qulyubi memberi contoh yang lumayan banyak. Qauluhu bima la yughayyirul makna wa in kana aliman amidan, sekalipun dia sengaja atau dia mengetahui. Wa in hurima alaihi fil Fatihah wa ghairiha, sekalipun hukumnya haram pada membaca Al-Fatihah kah atau pada ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah. Misal alhamdulillahi rabbil alamin, ada orang membaca padahal orang tersebut bisa melafadkan dengan harkat kasrah kan urang lahen, sengaja bacaannya alhamdulillahu rabbul alamin misal. Ya, karena kesengajaannya dan dia bukan orang lahen, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Al-Fatihahnya, salatnya sah. Ya, hukumnya haram. Kenapa sah? Karena tidak merubahkan makna. Kenapa haram? Karena sudah merubahkan daripada harkat Al-Quran. Pada Al-Fatihah kah atau pada surat-surat yang bukan Al-Fatihah? Contoh, wa minhu dhummiya halillahi, mendhummahkan lillah seperti yang sudah kita bahas. Alhamdulillahu. Yang kedua, walamuhu atau lamnya alhamdulillahi, lamnya dengan kasrah ditumahkan. Ayahnya agak lucu. Yang mangat kun hanya kekun, yang payah je kekun. Wa kasridal alhamdu, membacanya alhamdi. Itu namanya lahen, tersalah pada harkat. Dan kasrah nun nasta'in, orang tersebut membacanya nista'in atau kasrah ta-nya nasta'in nasti'in. Harkat kalimat, baris dalam kalimat alfa, dalam kalimat Al-Fatihah sudah berubah. Ini contoh-contoh yang lumayan banyak. Au nun na'budu, nun pada kata na'budu dibaca dengan ni'budu dengan kasrah, itu lahen. Atau fathah daripada ya-nya, ya nasta'in nasta'iyan bacanya. Au kasriha nasta'in, atau dhummahsat pada kata-kata asyratalani, dibaca dengan surat, sirat, dhummah sad, kasrah sad, dibaca dengan dhummah. Atau dhummah ha alaihim, alaihimu, bukan sukun. Atau ra ar-rahman, dan seumpamanya. Banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Alhasil, orang yang

0: dalam i'rab, dalam membaca harkat kalimat. Ini disebut dengan lahen. Ada yang merubahkan makna maka batal salatnya dan tidak sah diikuti. Ada yang tidak merubahkan makna maka makruh untuk diikuti. Dan mengucapkan Al-Quran dengan sengaja, dengan sengaja merubahkan harkat-harkatnya, maka hukumnya haram. Dalam orang yang lahir tersebut, fa'in ajaza lisanuhu, fa'in ghayara makna, jika merubahkan makna, niscaya batal salat. Batal salat orang yang tersalah dalam membaca harkat Al-Fatihah, lahir namanya. Tapi dalam batal salat tersebut, man amkanahu ta'allum walam yata'allam, orang tersebut mungkin belajar tapi tidak mau belajar, itu batal salat. Sedangkan fa'in ajaza lisanuhu, sudah belajar tapi lisannya lemah. Nyokun orang Aceh, lidah kah lega kerut dengan tulang nau, tebai lidah, tetap hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal sudah belajar bermacam cara yang sudah ditempuh, tapi lisannya lemah, tidak bisa melafadzkan. Menandakan itu bukan kesengajaannya tinggal belajar. Memang halqah, kamenan kepegat oleh Allah. Ya, maka orang tersebut salatnya kaumi, sah salatnya, tapi tidak sah menjadi imam karena sudah belajar. Atau waktu sangat kepepet, singkat, tidak mungkin belajar. Waktu semayang sudah singkat, seandainya dipergunakan waktu untuk belajar, maka keluar waktu salat. Maka juga pada kasus tersebut, kaumi, sah salat pada waktu salat yang singkat, yang waktunya sudah kepepet, yang kewatenya entah temayang. Untuk waktu selanjutnya mesti belajar. Dalam masalah imkan belajar tapi tidak mau belajar, maka dalam masalah hukum syariat, apakah pada masalah Al-Fatihah atau pada masalah-masalah yang lain, itu tidak ada kelonggaran karena fardhu ain dalam mencari ilmu, ilmu-ilmu yang daruri. Makanya ada istilah tentang masalah-masalah khafi, hukum-hukum yang tersembunyi, itu dimaafkan bagi orang awam. Yang bukan semua hukum, nah hukum-hukum yang tidak boleh bodoh, tidak boleh jahil, harus belajar. Wajib untuk belajar tentang masalah-masalah fardu, masalah-masalah wajib. Adapun masalah sunat, maka sunat belajar. Oleh Imam Qulyubi, dalam masalah belajar, wal muradu bil imkan ta'allum, maksud daripada kata-kata mungkin belajar tapi tidak mau belajar, al qudratu ala wusul ilal muallim, kuasa, mampu sampai kepada seorang guru muallim, bima yajibu bidzalika fil hajj, dengan barang yang wajib pada masalah haji, wa in ba'udat musafah, walaupun jarak perjalanannya jauh musafahnya. Makna daripada mungkin belajar, ada guru, mungkin sampai kepada guru, menyuruhnya cukup lega rata kampung naurung berenang. Apakah masalah Al-Fatihahnya, apakah masalah salatnya, taharahnya, hajinya, umrahnya, fiqih munakahatnya, BMKM kawin mendong, belajar fiqih munakahat, mana talaknya, mana ziharnya. Begitu pula fiqih muamalat, menyangkut dengan akad sewa menyewa, mendua laba, macamlah. Dan di ketika masalah-masalah tersebut yang menyangkut dengan hukum syariat, hukum fardu, wajib untuk belajar imkan ta'alum. Apabila mungkin belajar tapi tidak mahu belajar, dhabit daripada imkan ta'alum, mungkin belajar, adalah sampainya kudrah, mampu dia untuk sampai kepada seorang guru untuk bertanya, untuk belajar. Ka wa in bima yajibu fi dhalik fil haji, nya masalah ana guru daerah dro kedayo ana pat temannya, wa in ba'udat musafah, jauh perjalanannya, wajib untuk menempuh perjalanan mencari seorang guru tentang masalah untuk menghasilkan ilmu wajib, ilmu fardu. Bima yajibu fi dhalik fil haji, sebagaimana tentang kewajiban pada masalah haji, ada ongkos pulang pergi. Seandainya na urang yang wajib kena fatahi anak dan istrinya, ada bekal yang ditinggalkan untuk nafkah anak dan istrinya, maka wajib untuk berangkat untuk mencari ilmu tentang kewajiban untuk menghasilkan fardu. Sebagaimana Ibnu Ruslan dalam zubat beliau mengatakan, man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Barang siapa yang tidak mengetahui, ya'lamu lam yakun ya'lamu dha, tidak mengetahui, tidak mengetahui dengan sesuatu masalah, maka hendaklah dia bertanya. Tempat bertanya hana man lam yakun mualliman, tidak ada si muallim, seorang guru tempat dia bertanya. Falyarhali, maka berangkat mencari seorang guru. Sebagaimana rihlah Nabi Musa dalam mengistifadah kepada Nabi Khidir, banyak tentang masalah-masalah kewajiban untuk belajar. Nah, dalam masalah membaca Al-Fatihah begitu pula, apabila mungkin belajar tapi tidak mau belajar, maka tidak sah salatnya. Sudah belajar tapi hasilnya tetap sama, maka sah salatnya, tidak sah untuk menjadi imam. Kawa illa biangkana fi ghairil fatihah, Al-Fatihah betul ke baca hurufnya, harkatnya, tetapi ayat selain Al-Fatihah, surat-surat yang lain yang kujud kurukun sembahyang, Al-Fatihah aman. Al-Fatihah hurufnya benar, harkatnya benar, tetapi surat yang lain, yang lahir, nah itu bagaimana? Fatasihu salatu wal qudwatu bih, maka sah salatnya, karena yang lahir tersebut bukan rukun salat. Yang wajib untuk tidak boleh lahir, tidak boleh ummi, adalah bacaan Al-Fatihah. Menyo Al-Fatihah ka betul dalam melafadkannya, dalam membacanya, maka sah salat. Adapun surat-surat selain Al-Fatihah yang lahir, maka tidak mengapa, tetap sah salatnya dan sah untuk diikuti. Cuma masalah, apakah orang tersebut dibolehkan sesudah Al-Fatihah membaca surat? Karena surat dalam baca surat lahir. Apakah cukup semata-mata Al-Fatihah langsung ruku? Karena dia imam tersebut lahir dalam membaca surat. Cuma Al-Fatihah yang betul kebaca, sudah belajar, maka hasilnya sesuai yang diharapkan, maka Al-Fatihah aman. Adapun surat yang lain yang lain, apakah orang imam tersebut dibolehkan untuk membaca surat? Ya, oleh Imam Haramain, qala al-imam walau qila laisa li hadzal lahin qira'ah ghaira al-fatihah lam yakun ba'idan li'annahu yatakallam bima laisa bil Qur'an bila darurah. Seandainya dikatakan tidak boleh bagi si ini, si lahin, orang yang cedera dalam membaca harkat, dalam melafazkan harkat, atau si ummi, orang yang cedera dalam membaca suatu huruf, melafazkan suatu huruf, tidak boleh bagi laisa lihadzal lahin, bagi orang lahin tersebut, bagi si ummi, tidak boleh qira'ah membaca selain al-fatihah. Lam yakun ba'idan, maka tidak ada ia itu jauh. Wahwa al-muqtamad nirul al-qulyubi, orang yang lahir, orang yang ummi, maka dia cukup membaca al-fatihah sekedar mampunya. Sudah belajar, maka bacalah al-fatihah semampunya. Adapun surat surah Fatihah, maka tidak boleh untuk dibaca. Ya, li'annahu yatakallam bima laisa bil Qur'an. Karena seandainya dia membaca, maka dia sudah berkalam-kalam dengan barang yang bukan dengan Al-Qur'an. Bila darurah. Al-Fatihah darurah. Karena rukun. Walaupun lahir, tetap wajib untuk dibaca. Walaupun lahir, sudah belajar, tetap baca. Adapun selain Al-Fatihah, itu tidak ada darurah. Apabila kena baca, maka harus benar. Tidak boleh lahir, tidak boleh cedera huruf. Ya. Oleh karena demikian, menurut Imam Haramain, dan hukum tersebut adalah hukum yang mu'tamad menurut Imam Qulyubi, orang lahir dan orang yang cedera bacaan, cedera huruf, cedera harkat, maka tidak boleh membaca selain Al-Fatihah. Cukup semata-mata Al-Fatihah. Cukup baca Al-Fatihah, langsung rukun. Jangan membaca selain Al-Fatihah. Wala tasihu qudwatu rajulin wala khuntha bi imratin wala khuntha. Pada matan selanjutnya, dan tidak sah mengikuti seorang laki-laki dan juga si khunsa dengan seorang perempuan. Wala khunsa dan dengan si khunsa. Khunsa adalah man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan pada seorang yang ada dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Itu khunta. Ada kedua-duanya aktif dalam satu masa. Farad aktif, zakar aktif. Keduanya berfungsi. Ada yang fungsinya berwaktu. 3 bulan berfungsi farad. 3 bulan selanjutnya berfungsi zakar. Orang yang ada dua kemaluan, itu namanya khunta. Kalau satu kemaluan laki-laki, jelas laki-laki, tidak ada dua kemaluan, itu laki-laki. Cuma berwatak dengan watak perempuan, itu bukan khunta. Ini lain masalah. Dihukum, tolak ukur seorang itu laki-laki dan perempuan, definisinya adalah pada kemaluannya. Man lahu zakarun, orang yang ada zakar laki-laki. Man lahu farjun, orang yang ada farad perempuan. Orang yang ada kedua-duanya khunta. Ya, khunta tersebut dalam masalah fiqih jamaah untuk menjadi imam, tidak boleh seorang laki-laki imamnya perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki yang menjadi imam si khunta. Laki-laki imamnya mesti laki-laki. Khunsa imamnya boleh laki-laki, imamnya juga, kalau nanti khunsa imamnya juga harus laki-laki. Kalau si perempuan, ya, boleh imamnya laki-laki, boleh imamnya khunta. Makanya masalah khunta tersebut, khunta tidak boleh menjadi khunta tidak boleh mengikuti si khunta. Imamnya khunta, makmum khunta, itu tidak boleh. Atau imamnya perempuan, makmum khunta, tidak boleh. Si khunta boleh menjadi imam untuk perempuan. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk si khunta. Adapun laki-laki menjadi imam untuk khunta boleh, untuk perempuan sudah jelas masalah khunta. Oleh kerana demikian di sini dalam matan minhat wala tasihu qudwatu tasihu qudwatu rajulin, tidak sah mengikuti laki-laki bi imra'atin dengan si perempuan, wala khunta, dan juga tidak sah mengikuti si khunta dengan perempuan, wala khunta, dan juga tidak sah mengikuti si khunta dengan si khunta. Wa tasihu qudwatu lil mutawadhi bi mutayammim, orang yang berwudu maka tidak sah mengikuti orang yang salatnya taharahnya secara tayamum. Tanya makmum wudu, imam tayamum. Itu ada dua. Ada tayamum yang tidak diwajibkan untuk mengulangi salat, ada tayamum yang wajib untuk mengulangi salat. Tayamum yang wajib salatnya diulangi maka tidak sah menjadi imam untuk orang yang berwudu. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan Allah biyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 20 lewat 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa dari hari Senin sampai Jumat kita punya ajang Music Live Chat ya di Pro 2 RRI Jakarta. Dan untuk malam ini kita punya bintang tamu, teman Pro 2. Kita punya Alan Anders dan Rimar. Nah buat kamu para fans beratnya ya, jangan lupa dengerin langsung aja, buka YouTube RRI Jakarta teman berdua ya, kamu bisa live chat di sana, bisa komen-komen deh pokoknya. Oke teman berdua, langsung aja ya, ini dia Music Live Chat ya, edisi 1 September 2026, Alan Anderson dan Rimar.

0: NLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba.
1: Halo. Halo.
0: Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
2: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
1: Kan masih dalam rangka udah selesai.
2: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
1: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku
1: kayaknya
2: sama
1: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
2: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
2: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak, Rimar?
1: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia. Bisa kan?
1: Iya sih. Tapi
2: butterfly era gak sih Rimarci?
1: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
1: Kayak biasa aja gitu loh.
0: Oh, I see. Masih abu-abu kan?
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
1: Iya.
2: Atau dragonfly era.
0: Waduh. Apa capung?
2: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
1: Kolaborasi pertama.
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
1: kita
2: banget.
1: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
2: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
1: Tahun 2016.
2: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
1: Satu season. Iya.
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
1: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
1: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
1: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Ya kita juga juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade. Ya, bener.
1: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih seru.
2: Love kan?
0: Love banget.
2: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget.
2: Iya, lama banget kan.
1: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
2: Kita kita sangat compromising.
1: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Sekali.
0: Oke.

0: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan-jangan. Ya, biarkan itu menjadi janganlah, ya, jangan, pertengahan ya. Pertama dan terakhir
1: udah. Iya. Benar.
0: Compromising, Kak.
1: Benar. Compromising. Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Sering itu the point ya. Heeh.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
0: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus ya. Bener-bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
0: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
0: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Bener.
0: Dia akan
1: tetap berusaha
0: mengambil ya? Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Okay.
0: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
0: Jadi malah akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
1: Yeah,
0: Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
0: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
0: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
0: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
1: Yeah. Ini udah big no loh gitu.
0: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak. Oke. Udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku
1: emosi kesel tapi ya nggak bisa marah juga gitu kan,
0: karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Oh, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi, kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
0: Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Okay.
0: Itu adalah impian Alan kak.
1: I know.
0: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
0: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya. Nah,
0: jadi kita kearifan lokal dulu.
1: Betul.
0: Dengan harapan bisa kearifan internasional. Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar. Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
0: Serius. Mungkin ada temannya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
0: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
0: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh udah nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh kak. Iya.
0: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Oke. Apa sih?
1: Betul kak. Balik lagi, Alan being Alan ya.
0: Iya, sorry kak. Oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, okay, dan akhirnya
0: Dia ikut Idol kak.
1: Dan
0: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
0: Iya dulu kan, lanjut.
2: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus gitu, jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
0: Iya harus, kalau nggak vote aku unfriend kak. serius.
2: Dan dikirimin yang itu loh, yang WA tiga kali vote itu.
1: Bener. Wow.
0: Iya, aku sampai absen kak.
1: Iya.
0: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen ya. Terus udah gitu masih terbawah lagi.
0: Iya. Terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
1: Bener.
0: Dan dulu kan pandemi kan orang kan lagi nonton banyak.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, benar.
0: Ribuan kak.
1: Benar.
0: Jadi aku kayak ayo. Fot, enggak Fot, aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya.
0: Wow. Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu?
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Jualan di Clubhouse. Kalian harus Fot ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar soalnya bagus. Iya, Fot sekarang WA, WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti. Iya. Wow, wow. Terus lucu lagi Kalan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
0: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
0: Iya, kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, bukan aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
0: Dibayar dengan cinta kasih kan?
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro2 yang ingin bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
3: Iya, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. So, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau enggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be, chasing clouds and running endlessly.
3: Ya kan, jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari itu ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih momen mungkin momennya pas gitu kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh.
0: Benar.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini. Apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan, itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pasti buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sini.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun. Okay. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli. Waduh. Oke, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya
2: demo. Yang ada lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu. Oh wow. Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
1: Oke.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya. Tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati Dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Oh gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis itu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle?
1: Okay. Tiba-tiba. Iya, maksudnya ketawa. Gini
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai, udah Mai, gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya tadi kalau Alan.
2: Aku karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan nggak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya, sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dak dik buk der kali.
3: Iya benar sih, mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
3: Kenapa tuh? Ya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu
2: volumenya,
3: gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kak Anggia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
2: banget? Di edit lah sama dia.
3: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor.
1: Bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, Kak, kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana?
3: Gak sabaran. Jadi iya. Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, Kak, ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan, Kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama, Kak.
1: Iya benar.
2: Besok tuh kayak, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dakdik dukder kalau aku.
1: Dakdik dukder ya.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini deh. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama tuh, ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama wa.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Bener. Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya
1: mengizinkan tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta bisa. Lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya ya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer.
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nontonnya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Waduh.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya?
2: Yeah.
0: Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya. Betul. Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya. Yes. Yang ternyata bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih Kaki. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

92,6 Pro FM RRBD Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, selamat malam di malam ini tanggal 1 ya. Tanggal muda teman Pro 2 ya. Buat kamu ya yang gajinya di tanggal 1 nih para ASN ya. Semoga berkah gajinya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang mungkin ya ada kan perusahaan-perusahaan yang membayarkan penghasilan karyawan itu bukan tanggal 1, mungkin ada yang di pertengahan atau di akhir ya. Pokoknya apapun yang didapatkan semoga berkah teman berdua ya, berkah dunia akhirat gitu, rezeki yang halal pastinya ya, amin. Oke deh teman berdua ya, kalau tadi ada Budi di Doremi ingat dirimu lagi, sekarang kita nikmati lagunya dari Keljo. Ya udahlah, yang belum dapat gaji ya udahlah, atau yang udah numpang lewat ya sudah.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ya, kalau rindu tapi jarak memisahkan itu memang salah satu perasaan yang paling bikin hati gak tenang ya. Rindu itu aneh, kita bisa tetap menjalani aktivitas seperti biasa, kerja, tawa, ngobrol sama orang lain. Tapi ada satu bagian kecil dalam hati yang terus berkata, andai dia ada di sini. Kalau lagi rindu seseorang yang jauh, mungkin coba deh kamu beberapa hal ini ya. Jangan lawan rasa rindunya. Akui saja, validasi ya, aku lagi rindu gitu, gak perlu malu atau ngerasa lemah karena merindukan seseorang. Hubungi kalau memang hubungan kalian memungkinkan, misalnya ya. Misalnya kamu rindu sama teman, sahabat, gitu, mantan. Gak harus percakapan panjang ya, karena pesan sederhana seperti hari ini aku kepikiran kamu udah cukup ya. Tapi ya tentunya sangat-sangat dianjurkan tuh kalau kamu tuh merindukan orang tua ya, teman berdua. Karena kita gak pernah tahu usia orang tua tuh sampai kapan ya, sampai kapan doanya berakhir, teman berdua. Dan menakutkan sekali rasanya kayak gak ada yang doain kita lagi. Percayalah teman berdua, orang tua kamu itu selalu mendoakan kamu. Walaupun ya kamu ini ya kadang-kadang mungkin pernah menyakiti perasaan, sengaja atau tidak gitu ya kan, orang tua selalu aja berdoa. Jadi usahakanlah ya kan, jangan telepon orang tua saat ada waktu luang, tapi luangkan waktu teman berdua. Apalagi misalnya kamu lagi merantau, lagi kuliah di luar dari kampung halaman, terus ataupun kerja gitu ya. Rindu itu kalau katanya Dylan berat ya teman berdua ya. Jadi jangan sampai buat orang tua kamu rindu berat sama kamu ya teman berdua. Jangan juga kamu menyiksa diri kalau memang kamu rindu orang tua, keluarga, sahabat ya, ataupun seseorang yang memang sangat dekat sama kamu gitu. Karena sekarang udah gampang, rindu tinggal telepon aja gitu ya teman berdua ya. Dan tau gak sih, sering kan kita bilang jarak gak selalu berarti kehilangan, enggak sih. Kadang jarak itu mengajarkan kita tau gak buat apa. Ternyata seseorang bisa begitu jauh dari mata, tapi begitu dekat di hati dan di pikiran gitu. Nah, gitu teman berdua ya. Jadi malam ini saat ini kamu sedang rindu ya. Kalau kamu lagi rindu orang tua, telepon, video call gitu. Tapi kalau kamu merindukan seseorang ya yang pernah bersama sama kamu ya, kamu harus kembali kok. Kadang kita bisa merindukan seseorang yang sebenarnya gak lagi baik buat kehidupan kita. Kita bisa merindukan kenangan tanpa harus mengulang hubungan yang sama. Jadi kalau malam ini kamu lagi rindu, tarik nafas pelan ya, biarkan rasa itu datang, gak perlu buru-buru mengusirnya. Karena rindu juga bakal berlalu kok. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan bertemu seseorang yang gak lagi membuat kamu bertanya, kapan kita bisa bertemu? Karena kali ini dia ada di sampingmu ya. Ih, kayak lagunya Bruno Mars nih, I Just My Gini, dia tahun berdua.

itu memperdua ya, deal deal ya, jangan alias terserah teman perdua ya. Terserah lah, pokoknya terserah. Kalau misalnya ya kita suka kalau ngomong terserah gitu ya, itu belum tentu berarti cuek sih atau nggak punya pendapat ya. Kadang terserah itu kayak kalimat penyalaman kayak sih. Misalnya gini, kenapa sih seorang sering banget bilang terserah gitu? Sebenarnya punya pilihan tapi takut salah. Misal kayak ditanya mau makan apa, terserah aja. Padahal dalam hati sebenarnya tuh aku pengen bakso, tapi kalau misalnya aku minta itu nanti kayak gak mau kayak gitu kali ya. Terus capek ngambil keputusan. Kalau sepanjang hari udah banyak yang harus dipikirin gitu kan. Pertanyaan sederhana pun kayak ih capek kali pokoknya. Terus juga takut ngecewain orang lain gitu. Misalnya kadang-kadang mungkin dia kepengen itu kali ya. Gara-gara aku bilang ini nanti dia jadi gak kepengen gitu. Atau udah pernah gitu kan, tapi gak dianggap gitu. Jadi capek akhirnya muncul, udah ngapain sih aku bilang mau apa, toh nanti juga gak ada pertimbangkan gitu kan. Yaudah terserah aja gitu. Atau sebenarnya lagi kesal gitu. Ini terserah yang paling berbahaya. Artinya itu bukan aku bebas dengan pilihan apapun, tapi kayak aku kesel tapi aku gak mau ngejelasin gitu. Jadi teman berdua hati-hati ya dengan terserah yang sebenarnya berharap orang lain itu mengerti gitu. Misalnya mau pergi kemana, terserah. Kemudian ketika misalnya orang yang lagi deketin kamu memilih tempat yang gak kamu suka gitu, ya udah. Padahal dalam hati, kok dia gak tahu sih aku maunya apa? Emang susah kali perempuan ini teman berdua ya. Masalahnya orang lain tuh bukan membaca pikiran ya, bukan paranormal. Kok pengen sesuatu, ya udah katakan sama dengan jelas. Daripada ngomong terserah. Coba deh kalau bilang, aku sebenarnya tuh pengen makan di sana, tapi kalau kamu punya pilihan lain ya udah kita bisa discussing gitu kan. Atau aku lagi capek nentuin pilihan, kamu pilih dulu ya. Atau kalau emang kamu tuh benar-benar nggak punya preferensi ya kan, kamu bisa bilang aku bebas pilih yang kamu mau gitu. Jadi bedain terserah sehat dan terserah karena luka. Kalau terserah satu gini, aku memang nggak punya preferensi sih gitu. Terserah karena takut gini. Aku punya keinginan tapi takut kamu gak suka. Terserah karena kesal. Aku kecewa tapi gimana ya, gak tahu cara mengatakannya gitu. Terserah karena udah lelah gitu. Aku udah terlalu capek untuk berdebat. Jadi kalau misalnya ya kita sering kali bilang terserah, coba sesekali berhenti dan tanya sama diri sendiri, aku tuh benar-benar gak peduli atau sebenarnya aku peduli tapi takut mengatakan apa yang aku mau gitu. Kadang satu kata terserah ternyata tuh menyimpan satu kalimat panjang yang belum berani kita

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

Amizah, rayuan perempuan gila ya teman-teman berdua ya. Dari judul lagunya aja kayak waduh, perempuan gila teman-teman berdua ya. Kalau bahasa Aceh apa? Indong bungo gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi kalau dari liriknya itu ya agak dalam kali memang ya. Memang tidak mudah mencintai diri ini teman-teman berdua ya. Jadi teman-teman berdua ya, kalau malam ini ya lagu-lagu yang barusan kamu nikmati bisa bikin kamu jadi galau ya. Ya sesuai inilah ya depot kita ya, jaga malam jangan kalau malam-malam gitu. Jadi kalau digalau ya udah kamu jangan gitu. Biar lagunya aja ya yang galau. Sama kayak lagu ini cakrakan harus terpisah. Ini dia teman berdua.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

yeah. One, two. Oke, bersepeda ya dari Rani ya. Jadi memang tadi kan kalau aku gak salah liriknya, senangnya hatiku saat bersepeda. Karena memang teman berdua banyak banget manfaat loh dari bersepeda ini. Bisa bikin sehat jantung.

ningkatin stamina kebugaran, jaga berat badan kamu, nguatin otot kaki, ngurangi stres dan perbaiki mood kamu, bantu tidur kamu jadi lebih nyenyak dan jadi aktivitas seru sekaligus ramah lingkungan. Terus gimana dong kalau sepedanya malam-malam hari? Boleh banget sih ya, selama nih ya manfaatnya tetap ada, ngebantu kebugaran, ngurangi stres dan bikin tubuh kamu jadi lebih aktif. Tapi perhatikan juga ya, pakai lampu depan belakang dan pakaian reflektif. Terus tetap gunakan helm, pilih rute yang terang dan ramai. Hindari bersepeda saat terlalu mengantuk ataupun cuaca buruk. Dan kalau mau tidur setelahnya, kasih jeda sekitar 1-2 jam kalau bersepeda cukup intens ya. Tapi kalau cuma sekedar gowes santai malam hari 20-30 menit juga udah oke kok. Yang penting rutin dan

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 1 September 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Emida Lim, wakili kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: jangan. Ya baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Kaum muslimin, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, sebagaimana pada hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita kesehatan, berjumpa kembali kita di masjid yang mulia, Masjid Baitur Rahman, sambil kita beriktikaf dan barusan kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, di mana salat yang paling tertinggi nilainya pada Allah adalah salat subuh. Sembari kita memperpanjang itikaf kita mengikuti majelis ilmu yang pada hari ini kembali kita menyambung pelajaran yang lalu, yaitu ada 8 faedah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hatim Al-Asam, kembali di sini ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, yang pada hari ini kita akan membaca faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga dari 8 faedah, di mana 2 faedah sudah kita bacakan sebelumnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita, menjadi media bagi kita untuk turut menjadi bekal di dalam hidup yang kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Bisa saja nanti malam, nanti duhur, besok kita dipanggil oleh Allah. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari sama-sama kita merefleksi diri kita. Sudahkah siap kita seandainya nanti dipanggil oleh Allah? Seandainya pukul 9 nanti datang malaikat Israel, apakah kita sudah siap atau belum siap? Nah, salah satu untuk menjawab dari pertanyaan refleksi itu, kita coba membaca apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu salisah. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu fa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfas wa ma indallah baqin fa bazaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi fa farraqtuhu bainal masakin liyakuna zakhiran li indallahi ta'ala. Jadi faedah yang ketiga, Al-Hatim menyatakan bahwa aku melihat semua manusia. Melihat semua manusia itu mengumpulkan semua waktunya untuk mencari kemegahan dunia, itu manfaat-manfaat dunia. sibuk. Manusia sibuk mencari kemegahan di dunia. Apa yang menjadi, apa yang menyebabkan kemegahan di dunia dan manfaat dunia, yaitu memilih, mencari jabatan-jabatan, mencari harta-harta, mengumpulkan harta, mencari jabatan, memperbaiki posisi dalam kehidupan sosial, dan memperbanyak anak, berbangga-bangga kepada anak dan keturunan supaya mereka itu dipuji di dalam dunia. Ini sibuk. Kemudian setelah mereka itu mencari harta-harta, mengumpulkan semua harta, lalu mereka sumayum sikuhu qabidan yadahu, dan dia itu menahan semua harta itu, menahan, menjaga, dia menjadi kikir di dalam kehidupan. Setelah hartanya menjadi banyak, dia itu menjadi kikir di dalam kehidupan, bakhil, dia tidak mau bersedekah, wala yatasaddaq, tidak mau bersedekah. Dan juga mereka itu tidak memberikan harta itu kepada siapa-siapa yang membutuhkan, tidak membawa hartanya kepada jalan kebaikan, tidak membayar zakat, tidak membantu fakir miskin, tidak membantu masjid, dan lain-lain sebagainya yang berorientasi kepada kebaikan atau kepada akhirat. Tidak. Hatim menceritakan bahwa manusia mencari harta, mencari kedudukan, mencari pangkat hanya kebutuhan fisiknya semata, hanya untuk di dunia semata. Ini yang dia lihat. Nah, lalu fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, Hatim menjawab, aku berpikir, merenungi apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, ma indakum yanfas, semua yang kamu miliki, yang ada pada kamu itu akan binasa, dia akan hilang. Kita pada hari ini memiliki mobil mewah sekian buah, kita memiliki hotel, rumah mewah, deposit kita di bank miliaran, bahkan triliunan, anak kita ada yang dokter, ada yang polisi, ada tentara, anggota legislatif semua, seorang pengusaha, punya segala-galanya. Itu yang ada pada kita. Kata Allah, ma indakum yanfas, semua itu akan hilang. Wa ma indallah baq, apa yang kita berikan kepada Allah, maka dia akan kekal. Nah, berbicara hilang tadi, apa yang ada pada kita itu hilang, artinya dia itu hanya sebentar pada kita. Sisi manfaat yang kita gunakan, yang bisa diberikan kontribusi harta itu untuk kita, hanya sesaat. Punya mobil kita, punya mobil mewah, punya rumah mewah, paling kita hanya bisa berinteraksi dengan mereka itu ya sebentar di dunia. Hari ini kita beli mobil, besok kita meninggal, tidak sampai 24 jam kita pakai. Hari ini kita meresmikan rumah kita yang mewah, satu malam kita tidur belum sampai subuh, innalillahi kita. Tidak ada lagi, cuma sebentar doang. Jadi begitupun jabatan. Makanya kembali kita membaca hadis yang sering kita baca bahwa inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sana. Rasul mengatakan usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Jadi hanya segitu. Paling 70 tahun kita bisa bermesraan dengan nikmat, dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya itu dunia, tanpa kita memandang dari sisi akhirat. Nah, sementara kesibukan kita sebagaimana kata Hatim tadi, sibuk sampai kita melalaikan salat dan ibadah yang lain. Tidak pernah kita pergunakan harta itu dan jabatan kepada kebaikan. Sementara Allah mengatakan ma indallah baq. Apa yang kita berikan kepada Allah itu adalah kekal. Apa makna kekal ini? Kekal ya selama-lamanya. Sampai kapan? Ya tidak penghabisan. Karena kehidupan kita nanti apakah di surga atau di neraka itu akan kekal. Akan kekal kehidupan nanti. Apakah di surga atau di neraka atau kekal. Nah, berbicara kekal, jangan tanya kapan selesai. Ya kekal. Hana tadu jangan pegahan. Sabat layan tahi. Tidak ada penghabisan. Apakah kekal di dunia? Cuman kita bertanya sekarang, kita akan kekal, kekal di dunia atau kekal di akhirat? Misalnya kita, kalau dia itu harta, kita berikan kepada Allah. Ma indallah. Bagaimana maksudnya sesuatu yang di sisi Allah? Makna sesuatu yang di sisi Allah itu adalah kita mempergunakan harta itu untuk ibadah kepada Allah. Kita mempergunakan harta itu ibadah kepada Allah, baik kita bersedekah atau yang lain. Karena harta dan semua yang ada pada kita itu adalah amanah dan pinjaman daripada Allah. Ini kan dipinjam kita kepada Allah, oleh Allah. Diberikan sebentar kita oleh Allah kepada kita. Misalnya ada orang mendapatkan mobil, ya dipinjam kita oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti diambil lagi. Bagaimana cara diambil? Adakala dengan harta itu hilang daripada kita, ataupun kitanya yang hilang yang pasti. Kamati itu pada nalo menata kagado yang bang pinjam oleh Allah. Nah, ini yang dipikirkan oleh Al-Hatim, bahwa orang sibuk dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa beribadah kepada Allah, tanpa mempergunakan harta itu sebagai media, sebagai alat. Dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Ya, dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Habis. Hakat lu buat tujuan, tapi itu. Padahal tidak demikian. Malah diceritakan, misalnya bersedekah. Bersedekah itu lebih baik daripada kosong bagi ibadah. Jadi tidak beribadah, tapi bersedekah itu lebih baik. Dan juga misalnya orang naik haji ataupun naik umrah kedua kali, Makanya kan ada suara-suara sumbang, bukan suara sumbang sebenarnya. Jadi dalam kehidupan kita tuh ada orang naik umrah tiap tahun, berkali-kali naik umrah, sementara ada tetangganya itu yang kadang-kadang tidak makan, ataupun ada makan cuman ya segitu-gitu makannya, kadang satu kali sehari. Nah ini makanya ada pendapat yang mengatakan itu at-tasadduqu liman hajja marratan afdalu minal haji nafilatan. Nah, ada pendapat bahwa bersedekah itu lebih baik daripada naik haji kedua kali atau naik umrah kedua kali. Karena naik umrah kedua kali atau haji kedua kali itu sunat, bukan lagi wajib. Kita haji itu wajib hanya satu kali dalam usia kita, kecuali ada nazar. Dan naik haji itu adalah ibadah yang pribadi, manfaatnya untuk pribadi kita, individu kita. Sementara bersedekah itu adalah manfaatnya umum kepada manusia yang lain. Sehingga ada hadis yang menyatakan khairun nas man anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berfaedah untuk orang lain. Jadi kita naik umrah untuk kita toh. Sementara kalau kita mengambil uang yang kita pakai untuk umrah bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, kepada yang membutuhkan, nah ini jauh lebih besar manfaatnya daripada pahala kita umrah ini. Dan inilah yang dimasukkan dalam ayat itu, ma indallah baq, apa yang kita serahkan kepada Allah, kita jual kepada Allah, ini akan menjadi kekal. Ada pada beberapa pertemuan yang lalu kita menyampaikan ayat Allah, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, Allah membeli harta kita. Kita sudah punya banyak harta, kita menjadi pengusaha, pedagang. Allah membeli harta kita, mau membeli. Kita punya jabatan, Allah membeli jabatan kita. Cuman kita menyampaikan kemarin, dan dalam Al-Quran ini transaksi antara khalik dengan makhluk, transaksi antara manusia dengan Allah, bukan transaksi cash. Nah, ini yang head bercut ya, bahana kontan. Jual beli kita dengan Allah itu tidak kontan. Di sini yang membuat banyak manusia itu agak ogah-ogah sedikit, agak cuek-cuek. Hai mano, belum utang, nyosang li Tuhan anggap bayu untuk. Kayaknya Tuhan nanti kapan bayarnya? Ini kenapa transaksi Allah dengan makhluk itu tidak kontan, tidak cash, transaksi utang? Karena alat bayarnya itu bukan uang. Bi anna lahumul jannah. Nah, ayat alat bayarnya nanti adalah surga. Kalau surga balasannya, nggak mungkin di dunia. Kalau mau Allah cepat-cepat bayar kepada kita, berdoa kepada Allah agar cepat-cepat kita meninggal. Yang bangka meninggal kagak bayu Tuhan. Kalau kita sudah meninggal, itu situ kita akan mendapatkan bayaran kepada Allah.
2: Maka sekarang kita coba juga merenungi berapa persen daripada harta kita yang kita berikan kepada Allah. Nah, kalau masih belum sampai 50%, artinya kita masih cinta kepada dunia daripada cinta kita kepada Allah. Kalau harta kita, jabatan kita, waktu kita masih belum sampai 50% kita berikan kepada Allah, sama dengan kita masih banyak memberikan kepada dunia. Jadi kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhirat. Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah. Ini tidak akan kita bahagia di sisi Allah. Karena sebelum kita cinta kepada Allah itu lebih banyak daripada cinta kita kepada yang lain, maka kita tidak akan bahagia. Karena salah satu cara kita bahagia di yaumil kiamah, kita harus cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada selain Allah, kepada dunia. Dan cinta kepada Allah itu bukan hanya dengan narasi-narasi daripada lidah kita, tetapi wajib kita implementasikan dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Dek begah mendah mendeng, lung sayang lung ke Tuhan, lung cinta ke Tuhan, lung ya ke Tuhan. Saya takut kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada agama Islam. Tetapi perbuatan kita jauh dan tidak menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah. Nah, ini kata Hatim, bahwa kita ulang kembali, banyak manusia sibuk mencari harta, mengumpulkan harta, tetapi dia kikir, bakhil, tidak mau bersedekah. Nah, cuman ada pertanyaan, bagaimana kita nanti bagaimana metodenya mempergunakan harta kita untuk Allah? Bagaimana metodenya mempergunakan jabatan kita, ilmu, malah ilmu seorang ulama itu, bagaimana dia mempergunakan ilmunya itu untuk jalan Allah? Karena bisa saja dengan ilmu yang dia miliki itu malah menjauhkan dia dengan Allah. Bukan harta mendem, bukan hanya harta doang, jabatan doang yang bisa menyesatkan manusia. Ilmu ini yang notabene bahwa dia ilmu daripada Allah, justru lebih cepat mencelakakan orang punya ilmu itu sendiri. Ini jangan kita berpikir hanya harta, hanya jabatan, kedudukan sosial yang bisa membawa manusia kepada celaka. Bukan, ilmu, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seorang ulama itu bisa saja mencelakakannya, menjerumuskan orang yang alim berilmu itu kepada jalan syaitan. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali itu kan membagi ilmu itu, ulama itu ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Artinya ulama dunia dia ini yang sesat, ini yang bahaya, mempergunakan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari popularitas dia di dunia. Ini dengan ilmu yang dia miliki itu dia niat untuk, dan dia mempergunakan mencari popularitas, kemegahan. Dia bisa mengumpulkan harta, dipuji oleh manusia dan lain-lain. Itu niatnya. Karena niat itu menjadi tolak ukur. Innamal a'malu bin niat. Nah, kalau ulama akhirat itu, ulama akhirat, ulama yang baik, dia mempergunakan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari sa'adah fil akhirah, hasanah fil akhirah. Allah menjanjikan orang-orang yang niat dalam hatinya untuk kebahagiaan di akhirat, pasti Allah memberikan bahagia di dalam dunia. Bahagia ini tentatif, ini bahagia tentatif. Bahagia itu sebuah rasa. Maka bahagia seseorang itu tidak sama dengan bahagia orang lain. Kesenangan yang Allah akan berikan kepada kita misalnya berbeda dengan kesenangan yang diberikan kepada orang lain. Maka antara bahagia kita dengan bahagia orang itu tidak pernah bisa kita bandingkan, dan jangan kita bandingkan. Ada orang bahagia dengan mobil, ada bahagia orang bukan dengan mobil. Jangan nanti kita melihat dia itu rajin sholat, rajin bersedekah, tapi tidak punya mobil, ya sayang kita kepada dia. Dia cuma punya sepeda motor, kemana-mana dia pakai sepeda motor. Kita ini enak, ada mobil, mobil Alphard, dingin, bagus lagi. Nah, artinya kita pahami, seolah-olah yang pakai sepeda motor itu tidak bahagia. Itu salah. Salah. Salah besar itu. Khata kabir. Itu salah. Karena bahagia itu rasa. Dia yang enjoy. Kalau dia enjoy dengan sepeda motornya, dia makan apa adanya bahagia. Allah ciptakan di dalam hatinya, dia tidak suka kepada mobil. Dia tidak suka kepada mobil. Ini yang membuat kita tidak bahagia, kan kita punya nafsu yang kuat. Dalam artian, kita berhajat kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Berhajat butuh kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Ini. Maka orang yang tadi tidak diciptakan hatinya di-stel oleh Allah. Tidak butuh. Nah ini bahagia. Maka oleh Hatim tadi menyimpulkan, fawazzaltu ma'suli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Maka aku mempergunakan semua yang aku miliki, kata Hatim, baik ilmu, kedudukan, harta yang ada dalam dunia, liwajhillahi ta'ala, untuk Allah. Kata Hatim, aku menjual semua yang ada pada saat ini kepada Allah, kepada jalan ibadah kepada Allah. Fafarraktuhu, maka aku berikan harta ini kepada seluruh kaum miskin-miskin, bersedekah kepada pesantren yang membutuhkan, kepada masjid yang membutuhkan, kepada kaum du'afa, fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain sebagainya. Kenapa aku berikan kepada jalan Allah? Liyakuna zakhran li indallahi ta'ala, supaya semua itu menjadi bekal bagi aku dalam hidup di yaumil kiamah. Nyanyi ke modal, dalam kubur kita berapa tahun, di padang mahsyar kita berapa tahun, ini menjadi bekal untuk minum kopi di yaumil kiamah, untuk makan kuah belangeng di yaumil kiamah, untuk baju macam-macam. Inilah kita memberikan sesuatu yang ada pada kita kepada Allah. Demikian faedah yang ketiga pada hari ini, semoga terinspirasi dan membangkitkan motivasi kita untuk kita selalu merenungi berapa persentase harta yang kita miliki sudah kita berikan kepada Allah, berapa persentase ilmu yang kita miliki kita berikan kepada Allah, berapa persentase jabatan yang kita miliki kita berikan kepada Allah, yang insyaallah akan menjadi bekal kita di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi al-mutil ma'ab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.